0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi Bapak sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dengan proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.300

0: investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: 76.
1: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
2: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
1: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
2: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
1: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik sebelah angkat mengaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
2: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, pimpinan Komisi 7 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional atau BSN ini memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi pendengar, ini bagian dari upaya memperkuat daya saing produk Indonesia. Pendengar, rencana anggaran BSN masih didominasi oleh pos dukungan manajemen. Karena itu Komisi 7 juga minta adanya langkah konkret ya untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh sektor industri dan UMKM. Dan juga DPR RI juga menegaskan keberhasilan BSN tidak semata-mata diukur dari banyaknya standar nasional Indonesia yang diterbitkan, tapi standar yang dibuat harus mampu memberikan dampak yang nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. Itu tadi pendengar, informasi yang kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id. Kami hadirkan pendengar di pagi hari ini dari The Bagindas, Suka Sama Kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat ya memaknai tahun baru Islam 1448 Hijri ya. Karena momen Hijri ini dinilai penting pendengar untuk bisa kita memperkuat persatuan bangsa. Pendengar, menurut Menteri Agama, masyarakat perlu memperkuat dialog dan toleransi karena langkah ini menjadi wujud nyata semangat hijrah menghadapi tantangan zaman. Baik pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk memperluas kerjasama dengan Republik Federal Jerman di bidang ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman. Dan pada pertemuan ini, pendengar, kedua negara menyepakati penguatan kemitraan strategis di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini mendorong penguatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi pendengar, langkah ini dinilai penting ya agar bisa memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus juga ini bisa meningkatkan standar keamanan pangan di wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parlian Siombing. Hasil pengkajian dan pemantauan di sejumlah daerah, pendengar, ini menunjukkan masih diperlukan penyempurnaan program MBG, terutama di wilayah dengan stunting yang masih tinggi. Jadi cakupan penerima manfaat ini diatur dalam peraturan presiden dan regulasinya mencakup peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, lalu ada tenaga pendidik serta kelompok

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja.
1: Pendengar, liburan tidak harus mahal ya, tapi ini bisa tetap menyenangkan. Karena anggaran terbatas, Anda bisa menikmati waktu libur yang berkualitas, asalkan direncanakan dengan baik. Banyak pilihan kegiatan yang seru bisa Anda lakukan tanpa menguras dompet. Bahkan juga ini pendengar terasa lebih berkesan sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Anda bisa mengunjungi tempat-tempat alam, pilihan terbaik saat dana terbatas. Jadi Anda bisa pergi ke taman kota, kemudian pantai-pantai terdekat, atau juga danau tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Cukup bawa bekal dari rumah. Selain hemat, piknik seperti ini juga terasa lebih hangat karena bisa dilakukan bersama keluarga atau juga teman. Selain itu juga pendengar, udara di alam ini terasa segar dan suasana tenang, membuat pikiran Anda lebih rileks. Aktivitas sederhana ini bisa Anda nikmati dengan cukup membuat hati bahagia.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi mendengar Prosatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di Sibolga pagi ini informasi perakiraan cuaca ya. Dan telah bergabung bersama kami ada John Sitorus ya, petugas dari BMKG FL Tobing akan menyampaikan laporan cuaca di edisi Selasa 16 Juni 2026 di wilayah Tapanuli Tengah dan juga Sibolga. Silakan Bang John.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya John Sitorus, perakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026 dan esok hari Rabu 17 Juni 2026. Untuk hari ini, kondisi cuaca diperkirakan pada pagi hingga siang hari berawan. Malam hingga dini hari terdapat potensi hujan ringan dengan suhu berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65-95% dan angin bergerak dari selatan dengan kecepatan 8 knot. Untuk perakiran cuaca maritim, pada wilayah perairan barat Sumatera Utara diperkirakan ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan angin bergerak dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 3-16 knot. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, dengan angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 3-15 knot. Untuk perakiraan cuaca besok hari, Rabu 17 Juni 2026, kondisi cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, siang hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan, kemudian dini hari berawan, dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 65-95%, dengan angin bertiup ke arah selatan dengan kecepatan 9 knot. Untuk perakiraan cuaca maritim, pada wilayah perairan barat Sumatera Utara, ketinggian gelombang diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter, dengan angin bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 17 knot. Sedangkan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, ketinggian gelombang diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter, dengan angin bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 19 knot. Baik, demikian perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bang John Sitorus ya dari BMKG FL Tobing Pinang Sori atas informasi yang telah disampaikan. Dan pendengar, kami mengimbau kepada Anda untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Ini dapat terjadi sewaktu-waktu serta juga Anda bisa menjaga kesehatan dalam beraktivitas. Demikianlah pendengar info cuaca hari ini, tetap bersama kami di Prosatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
4: Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan.

0: benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki, dan kita akan melanjutkan program literasi digital ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita membahas topik terkait dengan mengenal kampung literasi. Jadi ini sebuah program pendengar, tujuannya agar bisa meningkatkan minat baca dan kemampuan belajar masyarakat, terutama di desa atau di lingkungan yang akses pendidikannya masih terbatas. Kampung literasi ini biasanya dibangun dengan semangat gotong royong karena melibatkan masyarakat setempat, kemudian ada juga komunitas atau relawan ya, jadi hingga pemerintah daerah. Secara sederhana, kampung literasi ini lingkungan yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membaca, belajar, kemudian mereka bisa berdiskusi dan mengembangkan keterampilan. Tidak hanya soal membaca pendengar, tapi juga ini mencakup berbagai kegiatan edukasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di desa. Jadi pendengar, di kampung literasi ini biasanya terdapat taman baca atau perpustakaan kecil yang menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, ada juga disediakan buku cerita anak hingga buku keterampilan. Jadi tempat ini terbuka untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Pendengar, kegiatan yang dilakukan kampung literasi ini sangat beragam. Anak-anak bisa belajar dengan cara menyenangkan melalui cerita, permainan, atau dongeng. Remaja bisa diikuti pelatihan keterampilan seperti keterampilan menulis. Mereka juga diberi keterampilan berbicara di depan umum atau belajar teknologi digital. Jadi kampung literasi ini sering mengadakan kegiatan sosial, dan manfaat kampung literasi sangat besar pendengar. Adanya kampung literasi ini, masyarakat bisa lebih gemar ya untuk membaca dan belajar, dan juga lebih mudah mendapatkan informasi. Ini bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Dinamika Olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dan saya Marzuki undur diri, nantinya ada rekan kami Joni akan menemani Anda di Sibolga siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmoud, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 11.24 waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di hari ini. Bersama saya Joni Siombing akan temani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hadir dengan berbagai segmen acara yang kami pilih hadir mengisi ruang dengar Anda. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan serangkaian lagu-lagu untuk menemani suasana siang hari Anda, beriring informasi yang kami pilih hadir. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pendengar, kami masih temani Anda untuk hari ini di ragam lagu-lagu daerah yang mengisi ruang dengar Anda. Dan kami juga masih menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Sibolga. Selamat siang. Pastikan suasana santap siang ini Anda memilih bahan makanan yang layak dikonsumsi, dalam arti tergantung kondisi tubuh Anda ataupun kesehatan tubuh, maka pastikan apa yang dibutuhkan tubuh Anda, maka itu yang Anda konsumsi. Semisal tubuh kita butuh serat, maka pastikan banyak mengkonsumsi sayuran hijau. Jika butuh vitamin C, banyak mengandung sayuran termasuk juga dan buah-buahan. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 13 saat nanti kita akan ikuti lintas Megatol dan masih ada satu logo daerah yang kami hadirkan untuk Anda mengantarkan kita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk rangkaian lagu-lagu daerah kami cukupkan dan selamat menantikan lintas Megatol.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: khusus di Bumi Soli Selatan itu yang sudah diambil tindakan dan diberikan teguran secara tertulis.
1: Kalau bawa data yang masuk dengan sampai sekarang ini ada sekitar 22
2: DTS TNI ini ada di dalamnya DTK. Ada Resosek dan ada P3KE.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sika Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan LPG yang nakal dan merugikan masyarakat. Pemkab Tapanuli sebut bantuan stimulan tahap 3 masih pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyebut bantuan stimulus tahap ketiga seperti JADUP, isi hunian dan pemulihan ekonomi telah mencakup lebih dari 20 ribu lebih kepala keluarga dan kini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Selengkapnya laporan Muaf dan Sika.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data tahap ketiga untuk memastikan bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ketua Command Center Siada Tapteng Fail Lubis pada Kamis 11 Juni 2026 menjelaskan proses pendataan penerima bantuan stimulan tahap ketiga ini telah mencakup lebih dari 20 ribu kepala keluarga dan masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Menurut Faisal, data yang masuk tidak begitu langsung dikirim ke pemerintah pusat, melainkan harus melalui sejumlah tahapan yang ketat untuk menjamin akurasi dan transparansi.
2: Kita prediksi bahwa data yang masuk dengan sampai dengan saat sekarang ini ada sekitar 20 ribuan kata. Dan saat sekarang ini itu masih berproses di pemerintahan, nah, utamanya di tingkat kecamatan, untuk dilakukan verifikasi yang lebih detail, di mana akan nanti sana akan dilibatkan juga camat selaku pemangku wilayah untuk melakukan penandatangan fakta integritas. Artinya data yang dikirim kepada pemerintah Kabupaten Tengah untuk kita jadikan nanti BNBA untuk dibuatkan surat keputusannya diajukan ke pemerintah akuntabel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami juga berharap kepada seperti yang disampaikan oleh Bukas tadi bahwasanya data ini bukan ujung-ujung jadi ada tahapan yang dilalui oleh masyarakat yang dilalui oleh data ini. Pertama itu data ini masyarakat melakukan pendaftaran di posko, kemudian data yang sudah masuk kemudian diadakan sinkronisasi kepada data nasional kependudukannya, kemudian dilakukan verifikasi. Setelah itu kemudian ada perbaikan data padan, data padan, data tidak padan, kemudian ini kita lempar ke camat untuk dilakukan penandatangan fakta integritas. Artinya apa? Dapatlah kita nanti di sini data-data tersebut adalah data-data yang akuntabel. Setelah itu baru nanti ini kegiatan-kegiatan ini di preview oleh inspektorat kepada kementerian. Setelah mendapatkan preview, kemudian ini kita ajukan kepada Muspida Kabupaten Tengah, di mana di sini ada dari Bapak Kejaksaan, Bapak Kapolres Tapanuli Tengah, dan juga terakhir ditandatangani oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Departemen Sosial di Jakarta.
1: Faisal juga meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan kepada tim yang bekerja di lapangan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Bagi masyarakat calon penerima bantuan stimulan, isi hunian, pemulihan ekonomi, dan rumah rusak, kata Faisal, kiranya tidak mudah percaya informasi yang beredar terkait pencairan bantuan karena seluruh bantuan masih dalam tahapan verifikasi, validasi, dan pengajuan ke pemerintah pusat. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Lebih dari 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah dibangun. Salah satunya di Kota Medan yang menggunakan tanah PM Medan dan saat ini sudah rampung 87%. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Ada lebih dari 100
4: titik. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang saat ini telah dibangun lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi pembangunan berada di Kota Medan dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan.
3: Ada lebih dari Ada lebih dari 100 di
4: desa. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang saat ini telah dibangun di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi pembangunan berada di Kota Medan dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan.
3: Ada lebih dari 100 titik tahun ini dibangun, salah satunya adalah di Kota Medan, di mana tanah disediakan oleh pemerintah Kota Medan. 2 hektar ke atas, pembangunannya melalui APBN, arahan presiden, dan alhamdulillah untuk Kota Medan pembangunannya sudah hampir 90%. Kemudian di bulan Juli nanti bisa digunakan untuk proses pembelajaran tahun ajaran 2026-2027.
4: Lebih lanjut, Saifullah mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Medan akan menampung sekitar 270 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang memperoleh kuota 90 siswa yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau data SEN. Saifullah menegaskan tidak ada sistem pendaftaran terbuka karena calon siswa dipilih melalui proses verifikasi oleh pendamping sosial, dinas sosial, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyampaikan sekolah tersebut berjalan sangat cepat dan dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah Kota Medan juga terus mendukung penyediaan akses menuju lokasi sekolah, termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
5: Ya, untuk pembangunan akses seperti itu, contoh misalnya drainase dan peningkatan jalan. Drainase dan peningkatan jalan di sekitar tersebut masih di kampung dan sekarang pekerjaan dan jalan. Intinya pemerintah Kota Medan terus mendukung bersama dengan dinas sosial Kota Medan memverifikasi. Tapi saat ini sudah verifikasi, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai berjalan.
4: Lebih lanjut, Riko optimis Sekolah Rakyat Medan dapat segera beroperasi tahun ini dan menjadi sarana pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Tahun ini sudah bisa mulai berjalan.

0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan memastikan akan melaksanakan sejumlah pembangunan di Kecamatan Onolalu secara bertahap sehingga masyarakat diminta untuk mendukung program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Laporan Anoverly Solo.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan akan melaksanakan sejumlah pembangunan dan rehabilitasi jalan di beberapa titik di wilayah Kecamatan Onolalu. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga bagi kemajuan di kecamatan tersebut. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahir saat berkunjung ke Kecamatan Onolalu belum lama ini menyampaikan, jalan, Pemkab Nia Selatan juga akan memberi perhatian terkait pembangunan dua jembatan vital di wilayah tersebut, yaitu jembatan Mofulu dan Demba.
2: Saya hubungi Pak Dandim, karena ada karya bakti TNI skala besar itu, tapi di tahap pertama itu tidak masuk. Itu masuk di tahap kedua. Kalaupun misalnya ini tidak jadi, di tahun depan kita mulai.
1: Yusuf Nahir menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengedepankan tiga prinsip utama dalam menjalankan pembangunan, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Onolalu diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sebelumnya, Camat Onolalu, walaupun Sarumaha menyampaikan sejumlah usul pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat.
3: Selain mengusulkan pembangunan jalan, juga akan beberapa pembangunan, yaitu pembangunan kedua jembatan itu, yaitu jembatan Demba dan jembatan Mofulu, yang merupakan penghubung antar desa dengan kantor camat Onolalu, dan jembatan itu merupakan urat nadi aktivitas masyarakat.
1: Camat Onolalu berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun memastikan pihaknya tetap mendukung seluruh program yang dilaksanakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Anoverly Sulu melaporkan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase tegaskan jika ada pangkalan gas yang nakal atau bermain-main dengan aturan akan ditindak tegas. Hal ini sampaikannya saat di RRI terkait keluhan kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Ia mengatakan salah satu pangkalan di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yakni UD Nivo yang viral karena dilaporkan oleh masyarakat melalui media sosial sudah ditindak tegas oleh pihak agen LPG 3 kg PT Pertamina Patraniaga yakni Pernies Kerosindo Jaya dengan menghentikan penyaluran ke pangkalan tersebut. Hal ini juga akan berlaku bagi pangkalan lain yang berbuat curang dan tidak menyalurkan gas LPG kepada warga sekitar.
2: Khusus di Gunung Sitoli Selatan itu yang sudah diambil tindakan dan diberikan teguran secara tertulis. Ya, saya enggak tahu kalau udah sampai suratnya, ini ada suratnya di sini diperoleh
3: hari Senin yang lalu
2: dan itulah langsung diberikan peringatan. Dan mungkin hasil koordinasi kita juga sebenarnya kita menginginkan bagi yang nakal-nakal ini ya kalau bisa diputus dulu kerjasama dengan mereka, dihentikan ya, dan ya mungkin lebih kasarnya lagi bisa dicabut izinnya
4: ya.
2: Supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya, apalagi merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti ini jangan cari keuntungan main-main di atas penderitaan masyarakat gitu loh. Kita tidak menerima hal itu.
1: Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Indika Loli menegaskan pemerintah akan mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini. Ia meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pangkalan yang tidak menjual gas kepada masyarakat termasuk menjual di atas head.
5: Ya silahkan dilaporkan kepada kita pemerintah Kota Gunung Sitoli. Sudah sampai di pangkalan ya, itu wajib didistribusikan buat masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada lagi untuk penimbunan, menjual di atas harga head bahkan sampai harga 20.000 kemarin. Tidak diperbolehkan untuk kepada pengecer. Begitu. Jadi nanti berjenjang kita akan koordinasikan langsung supaya jangan terjadi kisruhan yang hal demikian dan antisipasi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Gunung Sitoli kita cukup responsif dan tanggap untuk di lapangan. Dan manakala juga kami mohon bantuan dari masyarakat juga ya kan. Sejauh mana juga pemerintah kota bisa mengawasi sampai kesatuan terkecil mulai dari tingkat desa, kecamatan ya, ini terus untuk berperan serta. Ya. Itu arahan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sudah cukup tegas. Ini kita lakukan pemberian sanksi.
1: Sekda menegaskan kuota gas untuk Kota Gunung Sitoli masih cukup. Masih ada 56% yang belum tergunakan. Artinya seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan gas 3 kg. Ia juga berharap gas LPG hanya digunakan oleh masyarakat miskin, bukan yang mampu. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar masih mendengarkan Lintas Megapol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Warga diimbau agar aktif memuktahirkan data ke desa jika ada perubahan KK, NIK atau kondisi ekonomi. Laporan Munili Harifa.
6: Dan kalau DTSN ini menyangkut banyak variabel yang ada di dalamnya. Semenjak 2025 atau di TW2 2025, DTSN ini sudah mulai masuk di data aplikasi SISN.
7: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Peralihan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Aturan turunannya diperkuat Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sutara Kurniaman Harifa menjelaskan seluruh data masyarakat kini sudah melebur di DTSN. Jadi sistemnya lebih komprehensif untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kurniawan menjelaskan perbedaan paling mendasar ada pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data kemiskinan, maka DTSN mengintegrasikan DTKS lama, registrasi sosial ekonomi, serta pensasaran percepatan penghapusan ekonomi ekstrim. Dari sisi pengelolaan, DTKS dulu dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Sekarang DTSN datanya dari desa dan kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial, dan diolah oleh BPS setiap 3 bulan sekali.
6: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial terus ke kementerian. Dari data itu nanti diolah oleh BPS.
7: Dinas Sosialnya setara sudah menggandeng kepala desa dan operator desa untuk melakukan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat paham cuan bansos ke depan memakai data DTSN, bukan lagi DTKS. Kurniawan mengimbau warga agar aktif memutakhirkan data ke desa jika ada perubahan kartu keluarga, nomor induk kependudukan, atau kondisi ekonomi, karena semua bantuan sosial ke depan akan mengacu pada DTSN. Munili Harefa melaporkan.
0: Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Siden Puan Letnal Dalimunte mengajak ke orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Wali Kota Padang Sidin Puan Letnan Dalimte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidin memberikan dukungan penuh terhadap bagi upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
4: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini, karena mereka adalah otoritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mendukung penuh implementasi PP Tunas. Ini adalah langkah konkret negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga tunas bangsa, wujudkan kota anak, PP Tunas. Tumbuh aman berprestasi.
3: Konmim ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Sidin Puan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Dan Nasution melaporkan.
0: Satres Narkoba Polres Asahan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika menuju Kota Medan melalui jalur perairan di Asahan. Dalam pengungkapan itu, diamankan 3 wanita diduga berperan sebagai kurir saat 9 kg sabu dan 800 vape berisi cairan mengandung itomidet. Berikut laporan Hendra Saputra.
8: 3 wanita ditangkap bawa 9 kg sabu dan 800 liquid vape juga mengandung etomidet. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan 3 orang wanita yang diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu dan ketrik liquid vape di Dusun 5 Desa Seapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 18.00 WIB. Ketiga wanita berinisial M, KS, dan FD yang merupakan warga Kota Medan itu diamankan saat membawa barang haram yang diduga berasal dari Malaysia dan akan diserahkan kepada seorang yang belum diketahui identitas.

0: juga ekomedia.
1: Berman tersebut rencananya akan dibawa ke kota Medan untuk diedarkan. Ketiganya dijanjikan upah 22 juta rupiah jika barang haram tersebut sampai ke kota Medan. Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Mapolres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan serta menangkap pelaku utama yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika lintas negara tersebut. Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk peredaran narkotika yang masuk melalui jalur perairan di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Kota Tanjung Bai, Endra Syahputra melaporkan.
2: Tim Nasional Brazil dan Tim Nasional Jepang yang juga sebagai perwakilan dari benua Asia masih dijagokan para pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli, diyakini masih bisa lolos ke babak penyisian grup Pesta Bola Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.

0: juga ya lo ke 16 besar ya, 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu. Tapi yang pastinya favorit saya adalah Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di Liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di Kota Gumstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolos sampai ke 16 besar ya, 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan pesta bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro 3 Jakarta dan Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Dari Gumstoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar berita Bu Rahman tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pol mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian, lintas Megatol.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut kembali untuk siang hari ini hadir mengisi ruang dengar Anda untuk edisi 16 Juni tahun 2026. Seperti biasa untuk Prodangdut, jalur telepon kami buka di nomor 0631-22506. Ya, jalur telepon kami buka di nomor 0631-22506. Terbuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Penelpon perdana untuk siang hari ini untuk Prodangdut langsung kami buka dan kami sambut, siapakah gerangan? Selamat siang Prodangdut.
1: Yang kau dilihat ya, selamat siang Prodangdut. Prodangdut adalah si kakak Jemmy Sihombing. Gimana kabarnya?
2: Yang singkat lah itu ya.
1: Panjang sayang Jemmy.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Merana kak Jemmy Sihombing.
0: Merana di mana?
1: Lagi di rumah, lagi habis makan siang.
0: Maksudnya daerahnya di mana?
1: Oh, daerah Tapteng.
0: Tapteng, siap. Merana di Tapteng, silahkan. Merana.
1: Banyak panjang kali.
0: Gak sabar nunggu ya? Kayak perempuan.
1: Mulai.
0: Kan?
1: Gak golongan itu ya.
0: Oh, iya. Oke dah.
1: Iya, request lagu dari Titik Nor.
0: Oh, golongan itu juga.
1: Oh.
0: Titik Nor yang judulnya
1: Jatuh Hati.
0: Jatuh Hati. Iya. Kita cari ya.
1: Sehingga badan begini.
0: Udah. Hobinya hobi nyanyi ya?
1: Hobi juga.
0: Ah, saran saya ganti hobi aja deh.
1: Gak boleh lagi diganti.
0: Titik Nur tadi, Titik Nur judulnya?
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar ya? Kayaknya kalau Allahu Akbar gak ada.
1: Jatuh hati.
0: Oh, jatuh hati. Dabah.
1: Barakallah.
0: Diam-diam jatuh hati, bukan jatuh hati.
1: Iya kan, itu kenapa aku?
0: Iyalah. Hobi nyanyi ya?
1: Iya dong. Oh, berapa kali lagi?
0: Ganti hobi aja deh.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Udah itu.
0: Oke dah, silakan.
1: Enggak tercantum itu. Salam-salamnya buatnya. Jenis jumbo, selamat
0: tuh, gak
1: sampai tuntas.
0: Bisa gak jangan ketawa?
1: Aduh, gak sampai lagi.
0: Asyik mau ketawa. Bisa gak jangan ketawa gitu?
1: Tapi bapak Joni Jambing.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh, mau datang di tembik. Udah saya
0: sayang.
1: Aduh. Oh, nah boy.
0: Udah mau ngapain pula, hobi nyanyi ya?
1: Tapi iya dong.
0: Ganti hobi deh.
1: Enggak ganti hobi, enggak. Udah jatuh hati kok ganti hobi.
0: Oke dah.
1: Aduh, enggak bisa lagi aku salam-salam. Buatnya Nenek Maulana ya. Sabar, enggak aku ya Nenek Maulana ya. Kacau di si hobi ini. Salam-salam ya buatnya Kak Joni Siombing, aku turun. Buatnya Kak Joni Siombing, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
1: Nggak lupa juga ada Angku Wahyu, Pak RT.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kak Luhut di rumahnya, nggak tahu.
0: Di mana rumah?
1: Nggak di rumah, pun di rumah, nggak tahu. Nggak tahu aku di Humbang. Ada Kak Luhut di rumahnya gitu.
0: Aduh.
1: Nah, ya. Udah belajar piano, nggak juga.
0: Bernapas dulu.
1: Ya. Ada Kak Luhut di rumahnya, ada juga. Ada juga anak siapa lagi? Udahlah, nggak sanggup aku lagi. Ampun, menyerah, tangkat tangan.
0: Password.
1: Ada Rahmah.
0: Oke. Okay.
1: Iyalah, oke. Okay. Ada Rahmah bukan baru.
0: Bingung sendiri. Ada Rahmah, iyalah.
1: Ada. Inilah kalau yang ini. Aduh, udah lah itu, bah. siang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah. Aku pula disalahkan dengan inilah kalau ini. Dia yang hobi nyanyi. Selamat siang pro dangdut.
1: Selamat siang pro dangdut menjelang sore. Banyak kali sama kalian itu ya.
0: Biasa itu orang bahagia, Nek.
1: Capek aku mendengar.
0: Orang bahagia kayak gitu, Nek.
1: Iyalah, jangan kalian saja bahagia, semua mau bahagia.
0: Silakan nenek siapa ini?
1: Nenek biasa lah.
0: Oh, nenek biasa, aku pikir nenek Maulana.
1: Iyalah. Kan taunya anaknya Sombing.
0: Nenek Maulana kan?
1: Iya.
0: Nenek Maulana hobi nyanyi enggak? Atau hobi mancing?
1: Hobi nenek, tidur dan di rumah.
0: Ya, ikutlah kali. Enggak kerja ya kan?
1: Enggak mau mancing, enggak pandai nenek mancing.
0: Nyanyi?
1: Ayah Maulana mau mancing. Enggak lajang nenek mau mancing.
0: Yang hobi nyanyi ada?
1: Hah?
0: Yang hobi nyanyi ada?
1: Hobi nyanyi?
0: Iya.
1: Ada yang bilang itu lah.
0: Ketahuan juga ya?
1: Yang bilang itu hobi menyanyi, hobi ketawa, hobi humor.
0: Silakan nenek.
1: Nenek mau minta lagu keagungan Tuhan dari Titik Sandora.
0: Oke, siap.
1: Yang baru turun jangan banyak ketawa, nanti malam nangis. Mas siang bawa dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dan nenek Maulana. Iya. Siapa lagi yang hobi mancing, ayo. Udah kita main kuis ini ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat lagi dia Bang Unge.
0: Oke, hobi mancing?
3: Hobi.
0: Hobi nyanyi?
3: Hobi.
0: Tukar hobi aja dah. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, coba Malaikat Cinta di Baru.
0: Malaikat Cinta di Baru. Silakan Malaikat.
3: Ringkis lagu loh, Bang.
0: Lagu apa itu?
3: Jadul.
0: Ada lagu jadup?
3: Iya.
0: Serius pula aku menanggapi, ternyata curhat dia.
3: Itulah, gak makan, gak turun.
0: Kabari kalau sudah ya. Kompak kita kan, teman dekat kita kan. Kalau sebelum cair itu gak temenan kita, kalau udah cair temenan kita. Yakin lah. Oke dah, silakan lagunya lagu apa ini Bang Malaikat?
3: Itu loh Bang, jadul, Duit.
0: Oh, lagu Duit. Siap, Duit Endang Kurnia kan?
3: Aan ada Bang.
0: Kenapa?
3: Aan.
0: Aan gak bisa?
3: Itu loh, Aan aja lah.
0: Iya, oke dah, Endang Kurnia, Duit. Buat siapa lagunya ini?
3: Silakan kalian semua yang udah ikutan hari, silakan buat abang seperti itu.
0: Terima kasih. Baik. Passwordnya nggak disebut, Bang Malaikat. Oke dah, kita cari lagunya. Masa iya judul lagu Duit dibilang jadup ya? Itu mancing apa namanya itu? Oke, kita hadirkan lagu dulu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Yang pertama ada Titik Nur, kemudian Titik Sandora. Lalu ada duit, duit gitu ya. Selamat mendengarkan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Baik, pendengar, kita masih buka jalur telepon untuk Pro Dangdut di hari ini pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Penelpon berikut kami terima kembali 0631225 06. Silakan untuk penelpon yang berikut, ada siapa gerangan? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bereku BJ.
0: Sudah gua duga ini sinan tulang ini.
1: Kalau udah dibilang bere berarti nak tulang. Mau gimana sih?
0: Pas me. Sorak kan itu. Opung Roma, silakan.
1: Aduh, bodoh ku cuaca di sini.
0: Cuaca di Sondang jelas. Adong lasnya riati. Adong dupehana. Aduh, guarna.
1: Oh, serupalah di sini merdua kolong.
0: Oh iya, Mak. Kalau di sini merdua cuaca.
1: Merdua cuaca, dong.
0: Antara mendung dengan panas.
1: Eh, puang. Bahasa gue berbahasa Batak, bukan orang kata nulinya. Nanti marah kawan-kawan kita.
0: Siap. Silakan Opung Roma.
1: Laguku kali ini apa yang diminta kawan tadi? Oh, kalau masih adakah?
0: Masih adakah?
1: Latif kan.
0: Oke.
1: Oke, aku penelepon ke berapa kah ini?
0: Keempat.
1: Oh, lo jebere, siaran dangding kadu pilihami puang.
0: Di kawasan?
1: Taput.
0: Taput, siap.
1: Samosir. Sama Samosir.
0: Oke, ini kebetulan ada orang teknik yang lagi dengar dia.
1: Oke lah, supaya mohon diperbaikin. Apakah yang rusaknya di Pemancar Huta Ginjang ya? Kami pun nggak tahu ya kan.
0: Aku tahu di mana rusaknya itu dan tulang.
1: Di hatimu?
0: Bukan.
1: Di mana?
0: Amal dan perbuatan.
1: Memangnya bisa kita bilang amal sama perbuatan sama Pemancar itu? Memangnya itu orang. Aduh, ya mangan.
0: Oke, dah silakan nantulang.
1: Aki ibu tua ki di beko uang.
0: Oke, silakan nantulang.
1: Nah, laguku ada?
0: Ada dong.
1: Oke lah.
0: Iya.
1: Itu yang di sana gimana? Lancar-lancar kah?
0: Yang di mana itu?
1: Ya ampun, si doi.
0: Oh, masih berjalan dengan baik. Idi.
1: Amin lah ya.
0: Amin.
1: Ya. Semoga sampai ke ujungnya nantinya ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau pesta undang-undang ya.
0: Siap nantulangku.
1: Aku kirim menenas hadiahnya.
0: Inang, sorang nirwaki dok tanon ada.
1: Hah? Tanon ada buyak kak deh.
0: Dua hektar.
1: Oh lo, kalian kok hono setruk nimu buyak kiri.
0: Oke nantulangku.
1: Membain asfar.
0: Iya ya, kebutuhan ya. Oke dah.
1: Oke lah, salam-salam lah pada.
0: Silakan nantulang.
1: Iya, nanti marah mentang-mentang berenya kata orang itu nanti.
0: Alah.
1: Bodoh amat ya.
0: Iya, masing-masing punya hak, masing-masing punya hak masing-masing.
1: Iya. Oke lah. Kalau marah ya, aku kan enggak dekat sama mereka.
0: Enggak, masing-masing punya urusan sendiri. Itu udah emosional masing-masing itu nantulang, enggak usah terlalu ditanggapi.
1: Ya, tadi malam kenapa nggak ada ruang rindu?
0: Maklum kan tulang, karena lagi siaran bola.
1: Oh, iya. Iya
0: siap.
1: Oke lah kalau begitu. Okay. Terima kasih informasinya. Kalau nggak kami marahi kalian bara yang berkru yang bertugas. Kan itu. Ya kan, kalau hanya tidur aja kalian.
0: Baru kami bilang. Mana bantal
1: baru
0: kami?
1: Apa kalau boleh ya apa boleh buat lah.
0: Kalau dibilang gini tidur aja kalian. Iya, nggak kalian kasih bantal kami. Kami bilang kayak gitu.
1: Itu kursi goyangnya kemana?
0: Kurang bantal lagi itu.
1: Itu mejanya aja sekalian diremukin.
0: Masih gue. Oke, Danan Tulang.
1: Oke, salam-salamnya lah buat semua-semuanya aja lah ya.
0: Silakan.
1: Ya, yang udah bergabung tadi salam kesehatan lah. Karena aku baru pulang dari Onan si borong-borong, bere.
0: Oke, jual nanas?
1: Iya dong.
0: Siap, mantap rezekinya.
1: Nah, amin, doakan lah.
0: Amin.
1: Oke lah, sehat-sehat kita semua ya.
0: Siap, Nang Tulang.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat di situ. Sudah adakah kopimu di meja di mesirmu?
0: Aman.
1: Aman terkendali kah?
0: Siap.
1: Oke, kirim salam buat si dia ya.
0: Oke, Nang Tulang.
1: Oke, ditunggu lagunya. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas kembali, Nang Tulang. Ada Opung Roma. Iya, baik pendengar. Satu hal mungkin yang perlu kita dibilang dipahamkan kasar-kasar ya gitu ya. Tapi yang perlu kita sadari juga, perlu kita terima bahwa beberapa orang naik, bukan beberapa orang, kebanyakan sih ikutan di acara radio itu bukan untuk dengerin lagu loh. Dengerin lagu itu hanya alasan. Paling utamanya mereka ikutan itu pengen bercanda, pengen seru-seruan ngobrol. Jadi ketika ada yang bercanda, memang ada sebagian yang memang candanya overtime ya, gak lihat waktu gitu ya. Tapi kembali, kalau kita itu bercanda di udara, di luar lah dulu yang kebablasan. Kebablasan lanjut juga kebablasan, gak sengaja gitu toh. Jadi kembali, kalau dari hasil survei yang kami lakukan, khususnya Bang Joni lakukan, dan dari pengalaman Bang Joni, kita ikutan di radio itu, lagu itu nomor sekian, alasan itu sebenarnya untuk beberapa orang ya. Ada beberapa orang memang yang pengen dengar lagu aja, yang mungkin ada keterbatasan tersendiri gitu. Tapi kebanyakan mereka pengennya bercandanya itu yang mereka kejar. Nimbrung di udara, menyapa-nyapa, ngobrol, bersenda gurau. Kalau lagu itu sama sapa-sapanya itu kayaknya alasan tersendiri ataupun poin nomor 2 atau nomor 3. Paling utamanya pengen naik, bercanda, bersenda gurau, ngobrol. Itu sih pada umumnya ya. So kalau ada yang begitu, welcome aja kitanya. Alright. Untuk penelpon berikut 0631225 06, kami masih buka untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Nama saya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bukan saya siapa, Pak RT ini Bang.
0: Oke. Kayaknya Pak RT, emang sekarang siang atau malam?
2: Ini masih di kantor sekarang, Bang.
0: Oh, masih di kantor.
2: Widih. Di kantor apa? Urusan negara.
0: Widih, mantep. Uruskan KTP-ku.
2: Apalagi sekarang ada yang apa, belajar main piano.
0: Oh, gitu?
2: Tetangga gue yang perdana tadi.
0: Oh, lagi belajar main piano dia?
2: Ya, main piano.
0: Oh, karena dia tukar hobi dari menyanyi jadi main piano ya, tukar hobinya ya?
2: Piano, iya betul.
0: Siap. Silakan, Opung Gaul, lagunya lagu apa kita? Pak. Kopung Gaul, oh, Pak RT.
2: Oh iya. Ini kita jadikan lagu Juliet dan Romeo.
0: Juliet dan Romeo, siapa yang nyanyikan?
2: Enggak, isi Sugianto deh.
0: Kita cari yang dangdut ya.
2: Iya, yang dangdut.
0: Iya.
2: Oke deh. Salam-salamnya untung perdana tadi ya. Harus sungguh-sungguh belajar piano ya.
0: Siap.
2: Ya, supaya apa bisa tamat agak 3 hari lagi.
0: Aduh.
2: Bisa seperti Roma Irama. Piano. Lagi-lagi piano.
0: Oke, Pak RT hobi nyanyi juga ya?
2: Ada juga sih, sedikit-sedikit. Iya. Tapi tangan di atas deh.
0: Udah boleh tukar hobi Pak RT ya? Silakan Pak RT.
2: Ada Opung Roma barusan tadi ya?
0: Iya.
2: Ya, nenek di sana ya.
0: Ada Nenek Maulana juga.
2: Nenek Maulana. Angku Wahyu mana suaranya?
0: Ayo Angku Wahyu, ditunggu.
2: Angku Wahyu. Jadi yang perdana tadi bukan tetangga penyiar kan?
0: Bukan.
2: Tetangga Pak RT sudah.
0: Tetangga Pak RT ya?
2: Ya, Tapanuli Tengah dong.
0: Oh gitu, meskipun Tapanuli Tengahnya jauh kali ya kan?
2: Iya.
0: Satu di Mandua Mas, satu di Sibabangun.
2: Bawang itu
0: aja sih,
2: betul juga.
0: Oke dah.
2: Semuanya salam persahabatan.
0: Oke.
2: Bercanda-canda di udara, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati deh.
0: Betul.
2: Oke Bang, terima kasih lagu. Ada kan lagunya kan?
0: Ada dong.
2: Sama Pak Eti Mata nggak ada kok.
0: Ini.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Dangdut ada.
0: Dangdut adalah kita, ada Pak RT. Di belakang Pak RT, kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ada siapa gerangan di belakang Pak RT? Kita coba terima ini. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Oh, dengan Riko di Banda.
0: Riko di Banda, Banda Aceh?
3: Iya. Bukan.
0: Okay.
3: Banda Sibolga.
0: Banda Sibolga ya.
3: Iya.
0: Nangkap ikan kepala timah ya?
3: Enggak.
0: Jadi
3: lagi menangkap apa? Bolut.
0: Oh, menangkap bolut.
3: Iya.
0: Baya.
3: Iyalah. Apa?
0: Apa?
3: Bisa lagunya kan?
0: Lagu apa itu?
3: apa yang enak lagu-lagu Ciao kasih orang gini?
0: Urusanmu ya, bukan urusanku.
3: Iya. Jadi apa yang enak lagunya?
0: Urusanmu bukan urusanku.
3: Aku tak tahu apa-apa laguku. Ayalah aku salam lah buatnya sama semua yang ikutan nanti salam kompa yang ikut. Ibu RT udah ikutan?
0: Belum.
3: Kemana dia Ibu RT?
0: Itulah kita enggak tahu, hanya Pak RT yang ikutan.
3: Iya. Ada lama itu, enggak goyang.
0: Sebelumnya dengan siapa ini?
3: Dengan Rico itu dia, lagi tukang dari tadi.
0: Oh iya.
3: Paya ini. Iya bang, tunggu bang. Bang.
0: Silakan Rico, lagunya buat lagunya apa?
3: Ala lupa buat jadi. Oh, apa aja lah. Stop.
0: Stop? Yang kayak mana itu?
3: Stop. Yang kamu.
0: Hatik. Judulnya apa tuh?
3: Stop. Dari oh, aku mimpi manis.
0: Iya, itu dia mimpi manis.
3: Iya, cemana aku mimpi manis.
0: Enggak urusanku itu.
3: Bukan mimpi basah.
0: Iya, silakan.
3: Ada kan?
0: Ada dong.
3: Yang kena aku kan?
0: Iya.
3: Kok bisa tahu?
0: Karena aku hitung.
3: Enggak lah.
0: Iya.
3: Dari tadi sini meninggal handphoneku.
0: Hitungku dari tadi loh. Hitungku.
3: Apanya hitungku?
0: Hitungku kalian telepon-teleponnya berapa?
3: Oh, bukan abal-abal kan?
0: Tidak lah.
3: Aku sangka dia abal-abal.
0: Aduh.
3: Aku bisa nyapa langsung kan?
0: Bisa, silakan.
3: Pertama kali ku ucapkan buatnya Abang Beja selamat tugas sampai tuntas. Ada etik bajaga pacal di siko. Ada etik ambo yang lagi senyum-senyum. Ada lagi etik ambo lagi basuh piring. Ada lagi etik ambo lagi bajaga nasi di siko. Ada lagi etik ambo bajaga es lah yang ada di siko lah sadonyo. Yang lagi senyum-senyum.
0: Senyum-senyum etek tu dah.
3: Iya, tak puan beko. Apa jatuh beko apa tu tumi inyo.
0: Eh, bayak.
3: Sekarang tu tinggi mana tumi yang mucana ikku ha.
0: Asya.
3: Hai bang. Godain dedek dong bang.
0: Eh, bukan godain dedek. Godain nenek.
3: Dedek isi dedek tapi.
0: Nenek.
3: Di sini kan banyak om-om. Jadi, hai bang, godain dedek dong.
0: Iya, pakai sandal gitu ya.
3: Bukan.
0: Oke.
3: Pakai kayu.
0: Ah, siap. Oke dah.
3: Yalah buat semul-semul. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam biasanya ada Ajijiah.
3: Yalah salam kompak lah nanti malam. Ah, mana okay. Radio ku lah. Makin lama makin hilang. Pelancarnya ku kemecah.
0: Eh bayak.
3: Malam salah kan di apa di tuwar-tuwar menelepon.
0: Yoi.
3: Iyalah. Jadi bagaimana kabar Bang Beji di sana?
0: Kabar baik.
3: Saya tanya Bang Beji.
0: Sehat.
3: Udah minum?
0: Udah.
3: Udah makan?
0: Udah.
3: Udah semuanya?
0: Enggak urusanmu.
3: Terena kan aku tengok kan. Ya, jangan.
0: Gak usah curhat lagi. Udah, gak usah bacot.
3: Iya, bagaimanapun kita kan banyak kali ketemu kita ya. Ya, lah pokoknya semua lah pokoknya ya. Halo.
0: Iya.
3: Dia parepek pada situ ya. Parepek ba. Bisa apapun ninyo kung direpetin nyo apa.
0: Password.
3: Ba, tanyo. Kiriban. Ya, lah sadu.
0: Oke dah.
3: Dadu adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Rico, ini teman berantem Bang Joni paling seru nih. Oke, baik. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah Anda pilih. Yang kita awali dari Latif Kan. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Dulu Bang Joni paling senang bagi lagu ini. Ini mumpung masih ada waktu.

0: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.

0: Tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio

Poso Kyogu. Yusuf Rono Diburo pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Rono Diburo adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Rono Diburo tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena para staf Poso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Poso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Rono Diburo yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Rono Diburo kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Rono Diburo melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Rono Diburo kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Rono Diburo mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Rono Diburo memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Rono Diburo agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro Dangdut, masih kami buka untuk Anda yang ingin berpartisipasi di jalur telepon 0631225 06. Cuaca hari ini kita melihat untuk kawasan kota Sibolga masih terik, tapi langitnya rada mendung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu di mana, Bang Eko?
1: Tapanuli Utara.
0: Di Taput. Silakan Bang Eko, mau request lagu kah?
1: Ya, apa kabar nih, Bang?
0: Kabar baik. Kalau Bang Eko gimana?
1: Ini kabar baik nih.
0: Siap. Oke dah Bang Eko. Oke.
1: Ini Bang Marga Siombing ya?
0: Betul sekali, Bang Joni Siombing.
1: Oh, Joni Siombing datang.
0: 100 untuk Bang Eko, tepat sekali.
1: Aduh.
0: Oke, silakan Bang Eko.
1: Radio kita ini, Bang, kami
0: masih belum jelas di sana ya?
1: Belum.
0: Baik Bang Eko, nanti kita sampaikan ke bagian teknik, ini mereka lagi dengar ya.
1: Iya, sama ke Opung Roma.
0: Merasakan siaran yang kurang maksimal ya.
1: Iya.
0: Oke dah. Baik.
1: Baik, aku mau request lagu ya.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang, ah Goyang Mang. Silakan.
1: Ini dong, Mar Goyang Dumang baca itu serio.
0: Siap Amang. Lagunya buat siapa ini Bang Eko?
1: Lagunya buat Malaikat Cinta ya. Banyak Opung Roma.
0: Iya.
1: Terus buatnya Mama Anugrah. Ada juga Arsya di Sibolga.
0: Oke.
1: Nah, udah bergabung dia?
0: Arsya belum.
1: Oh, belum.
0: Iya.
1: Mungkin tidak dapat dia ya.
0: Bisa jadi Bang Eko.
1: Oke.
0: Iya.
1: Bisa promosi nomor enggak?
0: Kenapa?
1: Bisa promosi nomor enggak?
0: Bisa, silakan Bang Eko, silakan.
1: Oh, 0821 7406 94 68.
0: Oke, mau nambah teman ya Bang Eko ya?
1: Iya.
0: Siap Bang Eko.
1: Satu kali lagi ya.
0: Iya.
1: 0821 7406 9468.
0: Oke. Siap Bang Eko.
1: Oke, mau dicatat ya.
0: Iya. Benar sekali.
1: Oke.
0: Itu aja.
1: Bang Joni. Sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Siang Pro Dangdut.
0: Siang kembali. Baik, di belakang Bang Eko Manalu masih ada, kita terima satu penelpon lagi yang masih ingin bergabung, atau sekitar satu atau dua penelpon yang ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Kami tetap buka. Dan apa kabar juga yang ada di Padang Sidimpuan dan di Sarudik Tumben, kalian opung-opung ini agak sedikit puasa ya, merajuk. Oke, kita hadirkan lagu yang berikut. Selamat mendengarkan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita untuk sajian acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk silap kata silap bahasa dari kami. Selamat siang dan sampai jumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya. Sampai jumpa.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
7: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Halo Mister, where are you from?
9: Bicara bahasa Indonesia saja.
8: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
9: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
8: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
9: Soekarno, benar?
8: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
9: Burung Garuda ya.
8: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
9: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
8: Di mana ya?
9: Pulau Bintan tahu?
8: Saya nggak tahu, Mister.
10: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surat
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita daerah.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Polres Sibolga melaksanakan kegiatan strong point pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memulai aktivitas. Semua pihak diminta untuk terus menjaga dan merawat kearifan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Polres Sibolga melaksanakan kegiatan strong point pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memulai aktivitas. Berikut laporan James Franciscus.
1: Dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat pada pagi hari, personil Polres Sibolga melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas atau strong point pagi di sejumlah titik rawan kemacetan di kota Sibolga. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadis Tanggang menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin kepolisian guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sibolga, khususnya pada jam-jam sibuk masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah.
2: Mengerahkan personil di setiap simpang untuk melaksanakan strong point pagi. Jadi personil ini melakukan pengaturan lalu lintas, membantu masyarakat, dan juga menyeberangkan anak sekolah. Kegiatan ini tentunya untuk memperlancar aktivitas kegiatan masyarakat di pagi hari. Jadi harapannya juga ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.
1: Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personil di lapangan. James melaporkan.
0: Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan M-Design Modular Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
3: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubu Kampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peresmian infrastruktur pasca bencana ini dilakukan Kasat bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jembatan dengan desain modular dibangun untuk menghubungkan tiga desa, yaitu Desa Lubu Kampolu, Desa Pagaran Honas, dan Desa Aik Bontar di Kecamatan Badiri, sekaligus menjadi akses penting menuju ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana ekologi Sumatera. Kasat Maruli menyatakan pembangunan jembatan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada TNI. Ia menyebut jembatan modular, baik tipe Beli, Aramco maupun jembatan gantung efektif memulihkan konektivitas warga dalam waktu relatif singkat.
4: Jadi saya kesini mau lihat proses jembatan-jembatan yang kita buat selama bencana ya. Namun sekarang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa seluruh jembatan yang sederhana atau yang bisa jadi Beli atau beton yang hanya sekitar 20 meter dengan Armco atau jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui Angkatan Darat. Jadi kita bisa melihat apa kendalanya kalau proses ini seluruh Indonesia, bagaimana yang bencana alam, dan saya melihat tentara sudah melakukan dengan baik, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira kalau soal kendala, ya lihat sendiri itu besi-besi panel itu untuk sampai ke sini itu dari Belawan ya? Dari Belawan didorong ke sini, ya itu cukup memerlukan waktu yang lama.
3: Dalam kunjungan kerja Kasat Maruli di Tapanuli Tengah, ia juga meninjau pembangunan pipanisasi air bersih dan mengikuti kegiatan reboisasi di wilayah terdampak bencana ekologis itu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Semua pihak diminta untuk terus menjaga dan merawat kearifan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Dini Siahaan.
5: Sejumlah tradisi dan budaya yang merupakan kearifan lokal di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini dinilai semakin punah akibat tergerus perkembangan zaman. Karena itu pemerintah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan ruang kepada masyarakat guna mempertahankan dan melestarikan sejumlah tradisi-tradisi dan budaya daerah ini. Permintaan itu diutarakan Arif Rabbani, pemerhati budaya Sumatera Utara, saat ditemui RRI di Pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Rabbani mengatakan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan budaya, namun pemerintah daerah harus mengedepankan perannya serta bertanggung jawab terhadap perkembangan tradisi dan budaya yang ada.
6: Saya kira pemerintah yang pertama-tama itu harus memberikan ruang kepada masyarakat agar tradisi-tradisi ini bisa tetap berkembang, lestari, dan itu dilakukan dengan mempertahankan daya dukung tradisi-tradisi ini. Karena kalau tidak dilindungi, tidak dijaga, maka eksistensi berbagai budaya dan tradisi juga terancam.
5: Kemudian Rabbani menyebutkan ada sejumlah tradisi di Sibolga Tapanuli Tengah yang kini sudah sangat sulit ditemukan keberadaannya, seperti tradisi permainan anak dan budaya lainnya termasuk tradisi kuliner, yang menurutnya pelestarian dan perkembangan tradisi budaya itu sangat memerlukan peran pemerintah daerah. Denny Sihaan melaporkan.
0: Ponsel curian kembali aktif. Polres Tapting mengamankan seorang pria penada barang curian. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Tapanuli Tengah mengungkap kasus pencurian ponsel yang terjadi di Kelurahan Sibulan Alambok, Kecamatan Sarudik. Seorang pria berinisial AD, 49 tahun, diamankan polisi setelah kedapatan menguasai salah satu ponsel milik korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pelacakan perangkat korban yang kembali aktif setelah beberapa bulan sejak kejadian.
7: Kasus pencurian ini dilaporkan oleh korban, Jauni Arobia, 32 tahun, pada 5 Januari 2026. Saat itu korban mendapati dua unit telepon genggam milik keluarganya yang sedang diisi daya di dekat pintu kamar telah hilang. Korban juga menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7,1 juta. Menindaklanjuti laporan itu, tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Tengah melakukan serangkaian penyelidikan. Titik terang diperoleh pada Jumat tanggal 12 Juni 2026 sekitar pukul 12.20 WIB. Ketiga petugas mendeteksi salah satu ponsel korban kembali aktif. Berdasarkan hasil pelacakan, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial AD, warga Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dari tangan AD menyita barang bukti berupa satu unit ponsel Realme 7 warna hitam yang diketahui merupakan milik korban. Saat ini AD telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap seorang terduga pelaku lainnya berinisial KS yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau buron.
1: Saat ini, proses hukum terhadap pihak yang diamankan masih terus berlangsung, sementara pengejaran terhadap pelaku yang masih buron terus dilakukan. James melaporkan.
0: Keceriaan terpancar dari wajah puluhan siswa-siswi TK Pancasila saat merayakan momen pelepasan murid angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Rizky menurunkan laporannya.
8: Keceriaan terpancar dari wajah puluhan siswa-siswi TK Pancasila saat merayakan momen pelepasan murid angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di halaman gedung sementara TK Pancasila, Kelurahan Ek Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada Senin 15 Juni 2026. Pelepasan sebanyak 26 murid ini dirangkai dengan panggung pentas seni yang menampilkan bakat luar biasa para siswa. Mulai dari tarian daerah yang lincah hingga paduan suara yang menyentuh hati, aksi anak-anak ini sukses mengundang decak kagum para orang tua dan tamu undangan yang hadir. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi belajar mereka, pihak sekolah turut memberikan cenderamata dan sertifikat kepada siswa-siswi berprestasi. Selain itu, dilakukan juga penyerahan kartu identitas anak atau KIA secara simbolis sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan sejak dini. Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Jeptumori, menegaskan bahwa kehadiran TK Pancasila merupakan misi sosial untuk membantu masyarakat kelas bawah. Sekolah ini didirikannya khusus untuk merangkul anak-anak dari keluarga pemulung, fakir miskin, dan keluarga tidak mampu lainnya. Pria yang juga menjabat sebagai pimpinan DPRD Kota Sibolga ini menyebutkan bahwa inisiatif ini adalah bentuk pengabdian nyata dirinya kepada rakyat Sibolga. Berdasarkan data yayasan, hingga angkatan ketiga ini, sudah ada lebih dari 150 murid yang lulus dari sekolah tersebut.
9: Tentunya ini adalah angkatan ketiga sejak berdirinya tahun 2024. Ini adalah yang kita didik anak-anak pemulung, anak-anak kurang mampu, dan anak-anak yatim. Tentu di TK Pancasila ini, seluruh pengeluaran, kebutuhan itu kita gratiskan. Ini adalah pengabdian kami selaku pimpinan DPRD yang tergabung dalam Yayasan Jamil Solution. Kami ingin bercita-cita apa yang saya alami waktu kecil, tidak bersekolah TK PAUD, maka saya ingin anak-anak tidak mengalami keadaan seperti saya.
8: Melihat tingginya urgensi pendidikan usia dini, Jamil kembali mengajak para orang tua di Kota Sibolga, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk tidak berkecil hati. TK Pancasila saat ini secara resmi kembali membuka peluang pendaftaran bagi siswa baru. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Timnas Belgia diunggulkan saat bertemu Timnas Mesir pada laga pertama grup G Piala Dunia 2026 yang digelar di Lumenfeld Sito. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Timnas Belgia melawan Timnas Mesir akan digelar di Lumenfeld Sito. Laga grup G Belgia melawan Mesir ini dijadwalkan kick-off Selasa 16 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Di atas kertas, Belgia datang sebagai unggulan, namun Mesir memiliki modal yang cukup untuk membuat laga berlangsung ketat sejak menit pertama. Grup G termasuk salah satu grup yang dinilai tidak terlalu berat dibanding grup lainnya. Oleh karena itu, 3 poin pada laga pembuka menjadi target penting bagi kedua tim untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Belgia memasuki turnamen ini dengan tren yang terus membaik. Skuad asuhan Rudi Garcia ini sempat tampil kurang meyakinkan pada fase kualifikasi zona Eropa, termasuk ketika ditahan Kazakhstan 1-1. Meski begitu, performa mereka terus meningkat signifikan sepanjang 2026. Sementara Mesir kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen pada edisi 2022. Tim besutan Hossein Hassan ini mengandalkan kombinasi pengalaman serta kualitas beberapa pemain kunci seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Karena itu, pemerhati sepak bola di Sibolga R. Ramli menyebut pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik bagi kedua tim.
2: Secara materi, Belgia memang sedikit lebih unggul dibanding 3 tim lain. Memang walau di Mesir itu ada juga beberapa pemain yang bagus seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Tetapi tidak melulu tim yang materi pemainnya bagus itu bakal jadi juara.
1: Disebutkan juga persiapan Mesir juga berjalan cukup baik. Mereka menang 4-0 atas Arab Saudi sebelum menahan Spanyol tanpa gol pada bulan Maret lalu. Menjelang turnamen, De Paraos mengalahkan Rusia 1-0 dan memberikan perlawanan sengit saat kalah tipis 1-2 dari Brazil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Mesir mampu bersaing menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Deni Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, Yayasan Harapan Bunda Sibolga menggelar acara wisuda tahfiz Quran sekaligus pelepasan anak Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS dan Raudatul Atfal RA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan tersebut. Rizky menurunkan laporannya.
3: Yayasan Harapan Bunda Sibolga menggelar acara wisuda tahfiz Quran sekaligus pelepasan anak Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS dan Raudatul Atfal atau RA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan tersebut. Acara yang dilaksanakan di Aula Gupala Makorem 023 Kawal Samudra pada Minggu 14 Juni 2026 berlangsung dengan hikmat, di mana rangkaian acara mulai dari wisuda anak RA dilakukan oleh Kabid Yayasan Harapan Bunda, Safrida Hutagalung. Kemudian acara juga dilanjutkan dengan penyematan selempang terhadap wisudawan dan wisudawati siswa-siswi kelas 6 MIS Harapan Bunda yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Wawan Suwandi Tanjung. Di sela acara, Safrida menjelaskan acara tersebut merupakan agenda tahunan bagi yayasan mereka untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik mereka. Pada momen tahun ini, yayasan tersebut mewisuda sebanyak 70 orang anak RA dan 25 tahfiz Quran dari 29 orang siswa.
4: Nah, untuk siswa kelas 6 dan wisuda tahfiznya ada berapa banyak?
5: Yang siswa kelas 6 itu yang ditambahkan 25. Nah, itu yang 29 orang itu ada yang wisuda tahfiz. Yang itu wisuda. Ya, tanpa umurnya ya. Itu ada 25.
3: Di sisi lain, rasa bangga dan turut haru disampaikan oleh para orang tua siswa, karena para siswa yang dibina belajar sekaligus beribadah, yang tentunya sangat berdampak terhadap akhlak para anak-anak peserta didik.
6: Siap, terima kasih, syukur alhamdulillah saya mewakili Miss Harapan Bunda, orang tua dari siswa. Alhamdulillah saya di sana 3 Insyaallah akan masuk tahun ini keempat anak saya juga sangat luar biasa pendidikan di Sibolga di Sekolah Harapan Bunda. Karena di sisi saat mereka belajar sambil ibadah. Jadi di dalam pendidikan mereka dan juga bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat luar biasa tadi kembali melanjutkan pendidikannya dan beribadah. Dan kegiatan hari ini sangat terharu, sangat luar biasa, banyak inovasi-inovasi dan yang dipertunjukkan oleh siswa-siswi kita sangat luar biasa, mengharukan, sangat luar biasa untuk para Umi dan ustaznya.
3: Sementara itu, Mutiara, salah satu siswa yang diwisuda, menyampaikan kesan yang baik untuk Yayasan Harapan Bunda, sehingga dirinya termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang berbasis agama.
7: Kesannya, pasti senang, dan kalau misalnya sekolah di Harapan Bunda ini, kita itu ditekankan untuk ibadah dan berakhlak mulia. Kita juga diajarkan untuk beradab yang bagus kepada guru, orang tua, dan orang tua sekitarnya.
3: Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Sibolga melaksanakan kegiatan strong point untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memulai aktivitas. Semua pihak diminta untuk terus menjaga dan merawat kearifan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu?

Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Gabe yang cantik kau dah.
2: Iya, baru smoothing aku Mak Linggom.
1: Dah, udah ada uangmu ya. Udah kaya kau.
2: Bukan gitu Mak Linggom. Ini dana bos anakku yang ini ku pakai.
3: Ubah mindset. Bantuan pemerintah bukan untuk gaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bayang-Bayang dari Dewa 19. Dan senang sekali pendengar, di sore hingga malam nanti Azizia akan menemani pendengar semua dengan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya yang sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.34 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu My Tears Rixoset dari Taylor Swift. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan lagu religi Islam, dan selanjutnya akan kami hadirkan warta berita yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita. Sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang yang jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Sung Ho Asset Management, UK Sekurita, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini, pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anu Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuta Pura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuta Pura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien
2: di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, ke lantai 4, ke lantai dasar, ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli, dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini, bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya, alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan, kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa, ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Din PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi lengkap diberikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air. Namun, karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Bandara sudah sekian lama berusaha dengan keluarga, kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga, dengan suasana. Selama ini, insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan sorenya dinas, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruh jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri masih berada di Tanah Suci, di Mekah, masih di Mekah posisi jemaah ini. Nanti berapa hari ke depan jemaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jemaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KBRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan.
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus mengupas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Dan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya.

0: FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga malam ini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi, masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Yakni Spanyol gagal menang, De La Fuente tetap percaya diri. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, timnas Spanyol gagal memetik kemenangan setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol di Stadion Atlanta, Senin 15 Juni 2026. Meski demikian, hasil ini tidak membuat pelatih Spanyol Luis de la Fuente kehilangan keyakinannya terhadap timnya. Menurut de la Fuente, Spanyol berhak tetap percaya diri berkat rentetan hasil positif yang diraih sebelumnya. Juara Piala Eropa 2024 itu belum terkalahkan dalam lebih dari 30 pertandingan. Spanyol sejatinya menguasai jalannya laga dalam banyak fase pertandingan, namun mereka kesulitan mengubah dominasi menjadi gol. Sementara itu pendengar, Tanjung Verde tampil disiplin sepanjang pertandingan. Tim debutan Piala Dunia itu bertahan rapat dan menutup ruang serangan Spanyol. De La Fuente juga menegaskan timnya tidak memiliki alasan untuk meragukan kemampuannya sendiri. Ia menilai konsistensi Spanyol selama lebih dari 3 tahun menjadi bukti kualitas tim. Ia juga menilai penampilan lawan yang terorganisir membuat Spanyol kesulitan menciptakan ruang. Timnya belum memiliki kesegaran yang dibutuhkan untuk mengkonversi peluang yang ada menjadi gol. Pelatih berusia 64 tahun itu juga mengakui timnya kurang tajam dan kurang cair. Meski demikian, ia menegaskan Spanyol tetap menunjukkan semangat untuk menyerang. Pada pertandingan tersebut, Lamine Yamal dan Nico Williams kembali bermain setelah pulih dari cedera hamstringnya. Keduanya masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua untuk menambah menit bermain. Dan mendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami informasikan. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Salahi Aku dari Roni Parulian. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ewa-ewa.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat isya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan mini drama dengan judul Tidak Tahu Berterima Kasih, persembahan dari RRI Gunung Sitoli. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Susah memang kalau kita sudah baik sama orang. Terkadang kita baik tapi dimanfaatin. Kita nggak baik dibilang jahat dan zalim. Di sini aku ceritakan kisah yang mungkin tidak semua orang mengalaminya. Namun kisah ini mungkin bisa saja jadi pelajaran untuk kita semua. Aku sedang merantau di Jakarta. Tujuan untuk sekolah dan kerja juga. Lumayan buat bantu-bantu orang tua di kampung halaman, agar mereka tidak terlalu memikirkan biaya kuliahku di sini. Tiba-tiba aku dapat telepon dari tetanggaku yang hendak meminjamkan lahan kosong yang kumiliki satu-satunya di kampung halaman sebagai jatah untukku.

0: Halo.
1: Halo deh. Ide, tolah minta tolong kakak ke sama kamu, Bade.
0: Apa itu, Baka?
1: Gini, Bade. Aku dengar kamu yang punya tanah sebelah utara itu, kan, De?
0: Iya, Kak. Benar. Kenapa, Ba?
1: Di, bisa kakak pakai, Bade.
0: Untuk apa, Kakak, Ba?
1: Daripada kosong tanah kamu itu, Bade, bisa kakak tanam cabe. Nanti hasilnya kita bagi dua. Atau kakak bayar sewa saja, Ba?
0: Iya, Baka.
1: Iya.
0: Sudah sukses kakak, Gey. Ku dengar-dengar, Gey, banyak sekali panen kakak kemarin itu, Gey.
1: Iya, Wode. Maklumlah. Semua itu berkat abang kamu, Wode. Pintar sekali dia kalau soal pupuk-pupuk menanam-nanam. Dialah jagonya itu.
2: Aha. Balau balik, Kak. Kakak pakailah. Lagian, Gey, Kak, masih lama, we, aku di sini. Aku masih semester 3, Ba. Kerja aku, Gey, we, Kak, di sini.
1: Semoga lancar we kuliah kamu di sana, deh.
0: Ba, enggak lupa sama kamu, Ba, bahasa kampung kita.
2: Leka. enggak lah. Masa aku merantau, Ba, lupa aku sa balik kampung kita. Enggak mungkin, Leka,
1: Iya sih.
0: Balau, balik, deh. Kalau begitu kita bagi hasil saja nanti ya, deh. Ba, kalau ada uang nanti, Ba, ku transfer langsung sama kamu. Gimana?
2: Jangan, Kak. Mending kakak kasih saja sama mama aku, Kak. Karena adik-adikku juga butuh biaya sekolah di sana.
0: Balau, balik deh kalau begitu. Makasih sebelumnya deh sudah kamu tolong aku.
2: Lau, Leka, sama-sama, kakak.
0: Yahobu deh. Mak, ada apa, Ma?
3: Bu, ada uang di situ, Bu. Bisa Mama pakai. Adik kamu siang mau sakit.
0: Bukannya Kak Agustina sudah kasih, Bang Mama?
3: Uang apa, Bu?
0: Itu, Bu Mai, udah dipinjamnya tanahku kan yang di utara itu.
3: Makanya kemarin Mama heran kenapa dia tanam semangka di lahan kamu. Udah izin dia sama kamu rupanya.
0: Udah, Ma, Mbak kami bagi hasil katanya kemarin itu.
3: 6 bulan yang lalu dia sudah panen loh, Nak.
0: Masa sih, Ma? Lalu apa sudah dikasihnya uangnya sama Mama, Ba?
3: Ya, belum, Nugu. Jangankan uang, buah semangka saja belum Mama dapatkan dari dia. Lagian, Nugu, kenapa kamu izinkan dia pinjam lahan kamu? Kan kamu tahu sendiri mereka itu. Seperti apa?
0: Oke lama. Ku telepon dia dulu, sah. Gak tenang-tenang hatiku ini, biar ku telepon aja dia dulu, Ma.
3: Baiklah, jangan berantem kalian ya.
0: Lau. Udah dulu, Mae. Ku matikan dulu, Mae. Ampun. Apa gisa Ika Agustina ini? Sudah dikasih pinjam lahanku lagi sama dia. Ba ingkar janji dia ge dengan perjanjian kami. Lucu kalau seperti ini, Sae.
1: Halo?
2: Halo, Kak Agus.
0: Kak, kenapa ge ku dengar, Ba, Kak? Sudah panen kakak, Gey. 6 bulan yang lalu, Ba. Kakak bilang kemarin itu kan bagi hasil kita kalau panen. Tapi gak ada lagi kakak kasih sama mamaku di kampung. Dikasih sama aku di teleponnya aku loh.
1: Bali di kemarin panennya gak banyak, Budi. Gak kembali modal kakak, Nai.
0: Apa lagi kembali modal sama kakak ini? Jelas-jelas kakak panennya banyak. Jangan kayak gitulah, Kak.
1: Bali di minta maaf kakak sama kamu, Bali. Karena uangnya, Budi, sudah kami kasih bayar utang. Beli pupuk yang kemarin itu, Ba. Yang di koperasi juga.
0: Enggak ada urusanku di situ, Kahe. Adikku yang di kampung lagi sakit. Mamaku ge butuh uang. Kemarin ku pikir kakak ge benar-benar kasih hasil panen. Makanya aku tidak kirim uang di kampung. Apa gisa kakak ini, Bale?
1: Bale, jangan kamu marah-marah sama aku, Bale. Tahun depan, kakak kasih sama kamu, bagaimana?
0: Maaf sebelumnya, Kahe. Berubah pikiran aku, kalau kayak gini cara kakak. Dua tahun berlalu, hasil yang dulu dijanjikan pun tidak sesuai perjanjian dari awal. Kadang orang tuaku hanya dapat buah hasil panen, kadang uang 300 ribu. Setelah kupikir-pikir, dan aku juga membutuhkan uang tambahan di sini untuk kebutuhan orang tuaku dan adik-adikku di kampung halaman, akhirnya aku putuskan untuk menjual tanah kosong yang ada di kampung. Juga menghindari hal yang tidak diinginkan dengan tetanggaku. Halo, Ma.
3: Kenapa, Nogu? Sehat kamu, Pa?
0: Sehat, Lema. Ma, bagaimana kalau kujual aja tanah yang ada di utara Tui? Butuh uang aku di sini. Butuh juga aku motor. Capek aku seewo main naik bus-bus di sini.
3: Iya, Banak. Emang kamu jual berapa, Nak? Tanah di sini satu kepling 30 juta.
0: Ah, boleh juga itu, Wimahe. Lahan yang aku punya itu kan ada 2 kepling, jadi 60 juta. Boleh juga itu, Balema. Lahan yang aku punya kan ada 2 kepling, jadi 60 juta. Lumayan lah, Ma. Bisa kita beli lahan baru.
3: Lau, Balenogo. Mama serahkan semua sama kamu.
0: Ma, minta tolong aku sama Mama. Siapa tahu ada yang minat deh kan, Ma. Kasih aja nomor HP-ku sama mereka. Jangan saya ada perantara lagi, Ma. Ribet nanti, Bo.
3: Baiklah, Nogo. Udah ya, Mama ada tamu.
0: Iya, Ma, iya. Yahoo, ya, Ma.
3: Yahoo, Nogo.
0: Satu bulan berlalu.
2: Halo, ada apa, Kak Tina?
4: Ini, Bo, deh. Ada yang mau kakak bilang sama kamu, Bo, deh. Kakak dengar-dengar kan dari orang Bali, kamu jual tanah kamu yang kemarin itu, Bade. Memangnya berapa kamu jual, Bade? Mau kakak maunya membelinya, Bade?
2: Iya, Kak. Kujual lagi 80, Kak. 80 juta. Tapi Bale, kau sama kakak nanti Bale 65 aja.
4: Mana ada yang mau beli tanah itu semahal itu di sini, di utara ini, Bade? Satu kafling aja di sini hanya 20 juta, Bade. Tengah saya bukan saya samamu yang 35 juta itu.
2: Milik Kak Tina. Mana ada itu, Baka. Mamaku aja bilang satu kafling sekarang di utara itu 35 juta, weh.
4: Ili enggak ada itu, Lidi. Ba, tengok-tengok aja nanti, Ba. Tidaklah aku usah tanah kamu kalau kayak gitu kamu, weh.
2: Enggak apa-apa, Wika, he. Semoga aja Bi nanti ada yang mau beli.
0: Sudah 3 bulan aku pasang pengumuman penjualan tanah, tapi tak ada yang mau beli. Aku baru tahu, ternyata Kak Agustina tetanggaku yang minjam tanahku itu selalu mengaku pada semua orang bahwa lahanku itu telah ia beli. Aku juga tidak bisa pulang kampung karena pekerjaanku di sini sangatlah sibuk. Mau marah pun aku tidak bisa. Mamaku juga tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Kak Tina ini bukanlah orang sembarangan dikatakan. Mereka lah petani terkaya di kampung kami. Halo, ini siapa?
5: Ini aku, Bang Julianus, Dek.
0: Oh iya, Bang. Kenapa, Bang?
5: Aku dengar kamu jual tanah kamu ya, Dek. Dekat sawah orang abang itu ya, Dek.
0: Iya, Bang, benar. Mau abang beli, Bah?
5: Tapi kata si Agustina, dia sudah beli lahan kamu itu.
0: Mana ada, Bang? Sampai sekarang, lahan itu juga belum laku.
5: Ah, masa sih, Dek? Ah, sudahlah. Gini saja, abang mau beli 90 juta gimana?
0: Setuju, Bang. Setuju.
5: Kalau gitu, segera kamu balik. Kita buat akta jual belinya.
0: Oke, Bang. Besok aku balik kampung, Bang. Oke, segala, Bang. Yahoo.
5: Yahoo.
0: Aku pun lega. Aku pulang dan hendak memberitahu mamaku akan kabar ini. Tapi sedikit khawatir kalau ini akan diketahui oleh keluarga Kak Tina. Sebaiknya aku tidak mengabarinya dan aku harus berani hadapinya.

0: Nah, ini adalah dia tutorial.
1: Sudah pulang kamu, Lina?
2: Iya, Kak Tina. Bagaimana kabarmu, Bakak?
1: Sehat, Lidi. Sedang apa kalian di sini, Mbak?
2: Oh, ini Kak Bang Julianus. Mau dibelinya kebunku ini.
1: Tapi kan masih ada tanamanku di dalam tanah ini, Budi.
2: Oh, kalau itu Kak, aku tidak tahu.
1: Karena tidak tahan begitu,
2: ini, karena tanah ini Kak Tina sudah dimiliki Bang Julianus. Nah, sekarang Kak Tina silakan berurusan dengan Bang Julianus.
1: Lah kok begitu, Budi? Panen bentar lagi aku ini, Budi. Itu ada cabai di dalam, ada jagung, ada semangka. Jangan jahat-jahat kamu, Budi. Belum menikah kamu lagi, Budi.
2: Kak Tina, habis mau gimana lagi aku, Bakak? Kakak gue dulunya tidak amanah. Kakak tidak menempati janji kakak, Wak. Setiap panen kakak, Bak, gak pernah kakak beritahu aku dengan hasil yang hendak kita bagi dua. Jadi sekarang, Kak, gak bisa kakak manfaatin tanah ini. Karena ini miliknya Bang Julianus. Lagian, kakak gue, Wak, dikasih hati, malah minta jantung. Sudah cukup saya 3 tahun, Kak Tina, kakak manfaatin tanahku ini. Setiap keserakahan, Kak, adalah akar dari sikap tidak tahu berterima kasih.
1: Ini.
2: Akhirnya selesai sudah. Lega rasanya. Sekarang aku sudah beli tanah dekat dengan rumah kami di kampung. Motorku yang sudah terbeli dan sisanya persiapan untuk kuis sudah yang tertunda dan juga biaya hidup mama dan adikku di kampung.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program obrolan komunitas edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, di obrolan komunitas kali ini kita akan membahas tentang komunitas pecinta alam. Ketika mendengar istilah pecinta alam, mendengar mungkin yang terlintas di benak kita adalah kegiatan mendaki gunung, berkemah di hutan, atau menjelajahi sungai dan pantai. Namun sebenarnya pecinta alam memiliki makna yang jauh lebih luas nih pendengar. Ada individu-individu yang mencintai, menjaga, dan berupaya melestarikan alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Adapun sejarah singkat tentang pecinta alam di Indonesia, ini gerakan pecinta alam di Indonesia mulai berkembang pada dekade 1960-an. Salah satu organisasi pecinta alam yang dikenal luas adalah organisasi mahasiswa pecinta alam yang tumbuh di berbagai perguruan tinggi. Nah, dari sana, semangat cinta lingkungan menyebar ke sekolah-sekolah, komunitas pemuda, hingga masyarakat umum. Nah, seiring berkembangnya zaman nih pendengar, komunitas pecinta alam tidak hanya berfokus pada kegiatan petualangan, tetapi juga aktif dalam edukasi lingkungan, konservasi hutan, penanaman pohon, pembersihan sungai, hingga kampanye pengurangan sampah plastik. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas pecinta alam ini banyak variasinya pendengar. Ada seperti pendakian gunung dan eksplorasi alam, ada penanaman pohon dan rehabilitasi kawasan hutan, bersih-bersih pantai, sungai, dan kawasan wisata. Ada pendidikan lingkungan bagi pelajar dan masyarakat, ada pelatihan mitigasi bencana, serta pertolongan pertama, serta kampanye pelestarian flora dan fauna. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut nih pendengar, bukan hanya memberikan pengalaman berharga bagi anggotanya, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, di segmen selanjutnya kita akan bahas peran generasi muda dalam pelestarian alam terkait dengan komunitas pencinta alam yang mana isinya ini kebanyakan oleh orang-orang anak-anak muda. Jadi pendengar, sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Bunga di Malam Itu dari Leto. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Sehat RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Separuh Aku dari Noah. Dan pendengar, kami lanjutkan pembahasan kita terkait obrolan komunitas pecinta alam. Pendengar, di tengah berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan berkurangnya kawasan hijau, peran generasi muda ini menjadi sangat penting. Nah, komunitas pencinta alam menjadi salah satu wadah yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Nah, melalui berbagai kegiatan lapangan, anggota komunitas ini diajak untuk memahami bahwa alam bukan hanya tempat rekreasi, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Nah, generasi muda yang aktif dalam komunitas pencinta alam juga akan belajar tentang kepemimpinan, kerjasama tim, tanggung jawab sosial, dan kemampuan bertahan di alam terbuka. Nah, contoh yang paling umum adalah pendakian gunung dan eksplorasi alamnya nih pendengar. Ada banyak, pastinya setiap gunung yang akan didaki itu memiliki peraturan-peraturan tersendiri seperti diusahakan untuk tidak membuang sampah sembarangan selama pendakian. Itu salah satu contoh simpelnya dan peraturan. Dan mungkin pecinta alam, maksudnya anggota-anggota pencinta alam lainnya itu sangat mengetahui aturan-aturan dalam mendaki gunung. Itu salah satu contoh yang paling salah satu contoh dari komunitas pecinta alam, Kak. Karena banyak sekali orang atau generasi muda yang join pecinta alam, komunitas pecinta alam ini lebih sering melakukan pendakian gunung. Nah, pendengar, di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan komunitas pecinta alam saat ini. Jadi, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Melepasmu dari Drive. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Baik pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bila Rasaku Ini Rasamu dari Krispati. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di obrolan komunitas pecinta alam malam hari ini, edisi 16 Juni 2026. Dan pendengar, tantangan komunitas pecinta alam saat ini ialah salah satunya masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih sering ditemukan sampah yang ditinggalkan di gunung, pantai, maupun kawasan wisata alam. Selain itu pendengar, perkembangan teknologi dan gaya hidup digital terkadang membuat sebagian generasi muda ini lebih memilih aktivitas di dalam ruangan dibandingkan berinteraksi langsung dengan alam. Oleh karena itu pendengar, komunitas pencinta alam terus berupaya menghadirkan kegiatan yang menarik dan edukatif agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Pendengar, mencintai alam tidak harus dimulai dengan mendaki gunung atau menjelajahi hutan. Langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita sudah merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap alam. Nah, komunitas pencinta alam ini mengajarkan kepada kita bahwa alam adalah warisan berharga yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, karena ketika alam terjaga, kehidupan manusia pun akan lebih baik dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya tidak perlu mengikuti komunitas pencinta alam untuk bisa ikut mencintai alam dengan baik. Tapi jika ingin bergabung, maka pengalaman kita pun akan bertambah nih pendengar. Jadi pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari obrolan komunitas edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa pada obrolan komunitas edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

Selamat malam mendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik mas, kami nantikan penelpon yang akan bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori
0: lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kakak Mama Haryati, Guru Aparat Sipaku Cardé.
0: Mama Haryati.
1: Iya.
0: Oke. Mama Haryati, apa kabar malam hari ini?
1: Tuhan sehat. Tadi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Alhamdulillah. Request lagu deh.
0: Oh boleh, mau request lagu apa?
1: Ada dari Sofia Lajuba dan Indra Lesmana.
0: Judulnya?
1: Tiada Kata.
0: Tiada Kata. Oke, dia carikan dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Salamnya pertama dulu buat Nia B. Aditya.
0: Iya.
1: Selamat bergabung sampai dengan Tuhan. Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulang hati-hati ya, Adik ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Terus buat Nia Mama Ani. Ani juga merana. Pokoknya buat semuanya lah yang mendengarkan kita malam ini.
0: Iya.
1: Buat dirimu sekali lagi tetap semangat deh gue.
0: Terima kasih Mama.
1: Ada lagunya sih?
0: Ada. Tiada ada. Kata dari Indra Lesmana featuring Sophia Lajuba.
1: Iya. Oke. Kita konsultar ya.
0: Iya.
1: Makasih Mama Meruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu gitu.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, itu tadi Mama Haryati, penelpon pertama kita di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Opung Rania di Sidimpuan. Suaranya beda lagi.
2: Ya kan kemarin kan ada peremajaan suara.
0: Oh iya. Oke, Opung di Sidempuan gimana kabarnya?
2: Kalau Opung Rania kabarnya sehat, cuacanya cerah, secerah hati kita berdua.
0: Alhamdulillah. Berarti sekarang di rumah atau jalan-jalan karena cerah?
2: Di rumah tetangga.
0: Oke, di rumah tetangga.
2: Iya.
0: Oke, mau request dia?
2: Ajijia.
0: Iya.
2: Memang udah aku kasih tahu sama si Sapran, enggak dapat siaran di Sidimpuan. Aku ini monitor lewat streaming.
0: Oh. Iya, nanti aku sampein lagi. Dari kapan, Opung?
2: Ya?
0: Dari kapan enggak ada siarannya?
2: Dari udah 2 hari, 3 malam inilah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi kemarin di Sidimpuannya kapala itu. Aku ngasih tahu memang datang kepala itu kemarin di Sidimpuan, tapi bukan tujuan untuk membetulin siaran.
0: Iya.
2: Aku mau request lagu lagi dia.
0: Boleh, boleh.
2: Aku mau request lagu dari siapa ya? Dari Pamres saja.
0: Oke, Pak, apa judulnya?
2: Salahkah aku mencintaimu?
0: Salahkah aku mencintaimu? Aku cari dulu sekalian salam-salam buat yang lain.
2: Penelpon keberapa aku ini?
0: Penelpon kedua.
2: Oke, dua. Aku pikir yang penting asal jangan orang ketiga lah ya. Untuk Nenek Wirlangga ditunggu suaranya ya. Untuk Nenek Aal juga. Untuk Pak RT. Untuk Angku Wahyu. Untuk Siriko. Untuk Opung Roma. Ditapusin belum dapatnya siaran, ngapain disalam, nggak tahu orang itu.
0: Oh, iya. Masih
2: belum dapat, lagi juga. Perbaikan memang di sana, tapi belum dapat siarannya. Okay. Ya untuk si Saharul ya yang dia apa ya Sidimpuan, untuk Opung Rayan, untuk semua lah Ajijia.
0: Siap Opung.
2: Makasih Ajijia.
0: Sama-sama.
2: Matur nuwun banget lah ya.
0: Ya matur nuwun sangat.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat kesel Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Namat kesal uang rindu.
0: Kok kesal?
3: Ya dari hari Minggu gak ada siaran ini.
0: Siar ada ini ruang rindu?
3: Ya baru ini dapat.
0: Oh.
3: Ini tadi mati.
0: Di mana?
3: Di tempat aku.
0: Di Swiss.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, enggak Swiss itu apa?
0: Apa?
3: Sekitar wilayah Sidimpuan.
0: Oh, kok di Sidimpuan Swissnya?
3: Swiss itu kepanjangannya sekitar wilayah Sidimpuan.
0: Oh, sekitar wilayah Sidimpuan.
3: Yoi.
0: Berarti nanti kalau aku tanya teman kantorku yang orang Sidimpuan, tahu ya Swiss itu sekitar wilayah Sidimpuan.
3: Tahu deh.
0: Oke. Oke, mau request lagu apa, Ariel Noah?
3: Apa ya? Aku Lelakimu.
0: Aku Lelakimu.
3: Dari Pirja.
0: Oke, ada. Mau salah satu yang lain? Apa?
3: Enggak, maksudnya udah aku telepon ke nomor ini, enggak ada yang mau ngangkat, mau ngasih tahu itu.
0: Oh iya, soalnya kan itu.
3: Jadi ke nomor mana di telepon?
0: Ke WA aja paling ya, pesan WhatsApp ya biar dibaca.
3: Oh capek aku, enggak dibaca-baca kayaknya.
0: Tapi kalau telepon ini, kalau nggak pas siaran, mungkin nggak diangkat juga karena takut ada yang ngerjain gitu. Soalnya kan ini teleponnya buat siaran doang, telepon kantor nggak ya, ada.
3: Ya nggak mungkin lah ngerjain orang.
0: Oke.
3: Ya, salamnya buat kepala RRI kalau berbaik hati. Kasihlah nomor apanya biar ditelepon kalau ada kesalahan.
0: Oke,
3: terima kasih. Malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, itu tadi 3 penelpon pertama dan setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Tiada Kata dari Indra Lesmana featuring Sophia Lacuba. Ini requestan dari Mama Haryati. Ada lagu Salahkah Aku Mencintaimu dari Panbers. Dan ini requestan dari Opung Ranian. Ada lagu Aku Lelakimu dari Firza, requestan dari Ariel Noah di Swiss. Sekitar wilayah Sidimpuan katanya. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Miyake Explorer Channel.
1: Gun, gun, gun. Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

dong. Pizza.

0: Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Angku Ayu di Bandung.
0: Di Bandung?
1: Bandara Ujung maksudnya.
0: Bandar Ujung.
1: Bandara Ujung.
0: Oh, Bandara Ujung. Oke. Angku Wahyu, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aku pikir Angku lagi ke Bandung.
1: Bandara Ujungnya.
0: Oke. Di sana cuaca malam hari ini bagaimana, Angku?
1: Apa?
0: Cuaca di sana malam hari
1: ini. Oh, cuaca sini bagus. Alhamdulillah. Hari cerah, enggak ada hujan. Cuma panas.
0: Oh, panas, iya.
1: Cuaca mau datang ini cuaca apa ya, cuaca El Nino ini.
0: Ada angin tapi kan ya?
1: Angin. Angin enggak, tenangnya di sini.
0: Oke, aku mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau minta lagu dari Ahmad Jais.
0: Ahmad?
1: Ahmad Jais.
0: Oke, judulnya apa, Angku?
1: Apa judulnya? Lupa pula aku. Lah. Apa? Alah, lupa. Apalah, liriknya ini. Hatiku kau curi kini. Gitu loh.
0: Liriknya hatiku kau
1: curi kini, kau bawa pergi bersama. Hilang, nah, itu yang liriknya Ahmad Jais. Udah pernah aku minta itu, adanya lagunya itu.
0: Ahmad Jais, kau pergi tanpa relaku.
1: Oh iya, kalau pergi tanpa relaku. Okay.
0: Mau apa? Salam-salam untuk yang lain.
1: Salam-salamnya buat Mbak Merana, Mbak Nenek Erlangga, opung rajinnya di Sidimpuan, terima kasih senggolannya tadi. Buat Pak RT juga, terima kasih senggolannya waktu di Rodang tadi. Jadi buat ini, Kak Ajiji ya?
0: Iya.
1: Buat Aji dia selamat bertugas lah ya.
0: Iya, makasih.
1: Baru saya enggak mengudara ya, baru saya itu. Widya baru masuk.
0: Oh, Kak Widya siaran hari ini lagi libur, besok siaran malam.
1: Oh iya ya. Ya, buat teman-temannya lah ya.
0: Iya.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada Angku.
1: Yang buat temannya kan belum naik, supaya naik lah. Nomor berapa tadi?
0: Penelpon keempat, Angku.
1: Keempat ya?
0: Iya, tadi udah ada Mama Haryati, Opung Rania, sama Ariel Noah.
1: Oh, Pak RT belum naik?
0: Belum.
1: Oh, ya, silakan naik lah.
0: Iya.
1: Ditunggu suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Udah ya?
0: Iya. Baik, selamat malam, Angku.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ajijia.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Sipahutar.
0: Opung Roma?
2: Iya.
0: Oke, benar. Apa kabar malam hari ini, Opung Roma?
2: Kabar baik, kabar sehat, tapi siarannya masih hancur lebur.
0: Oke. Siarannya belum dapat. Masih belum dapat. Kalau cuaca di Sipahutar bagaimana, Opung?
2: Kalau sekarang mau datang petir.
0: Oh, hujan berarti hari ini?
2: Belum turun hujan.
0: Oh, belum turun.
2: Iya.
0: Semoga
2: kapan siaran dapat di kami bagus ya, enggak tahulah.
0: Ya. Ya, semoga segera bagus ya Opung, dan Opung juga sehat selalu di sana.
2: Amin, kita semua sehat semuanya ya.
0: Iya. Oke, Opung Roma mau
2: request supaya lagu sempat lagu Opung diputar. Dian Piscesa udah ada yang ambil?
0: Belum.
2: Nah, kalau itu lagu Opung dari Dian Piscesa, judulnya Daun-Daun Kering.
0: Daun-Daun Kering. Oke, Zia cari dulu. Mau salam-salam Opung buat pendengar? Iya,
2: salam-salamnya buat semua aja lah yang sudah gabung tadi. Kalau masih ada waktu, ya kita tunggu kawan yang mau bergabung nanti ya.
0: Iya.
2: Itu, kayak mana lagu Opung ada?
0: Ada.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oke, berarti aman lagu Opung ya. Oke, Opung tunggu lagunya aja ya. Buat dirimu tetap semangat di situ ya.
0: Siap.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Kalau mau pulang nanti hati-hati ya.
0: Siap.
2: Oke, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, Opung Roma menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program. Satu ada lagu Kau Pergi Tanpa Relaku, ada lagu Daun-Daun Kering dari Dian Piscesa, requestan dari Angku Wahyu dan Opung Roma di Sipahutar. Dan pendengar, dua lagu yang akan kami putarkan akan menjadi dua lagu penutup di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Boru Pangwaran dari Judika Sihotang. Dan pendengar, lagu tadi sekaligus menjadi pembuka perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan kembali lagu dengan judul Muruk Ni Dainang yang dibawakan oleh Diana Nasution. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Alright, so here we are, one of the elephants.
7: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas,

0: seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Marulos Sibolang dari Ganesha. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Boas yang dibawakan oleh Novita Dewi Marpaung sekaligus menjadi lagu penutup di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu di akhir perang, orkestra version dari Nadine Amizah yang menjadi yang akan mengawali formasi Jazz Music mulai dari pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, selama satu jam pendengar, selama satu jam ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music, musik dari dalam negeri hingga luar negeri akan kami hadirkan di jazz music malam hari ini. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu pamit dari Tulus. Jadi tetap bersama kami di program Satu Era Risi Bolga, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: Kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salian?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ayo, Brek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan. Pendengar, seorang pemilik toko menyuruh anaknya untuk belajar tentang rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di seluruh negeri. Lalu anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah di puncak gunung. Di sanalah orang bijak itu tinggal. Alih-alih mencari orang bijak tersebut, si anak malah melihat kesibukan di dalam kastil tersebut. Pedagang datang dan pergi, orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut ruangan, orkestra kecil sedang memainkan musik lembut, dan ada meja dengan piring-piring makanan paling lezat di seluruh dunia. Si orang bijak berbicara dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam sebelum tiba gilirannya untuk bertemu dengan orang bijak itu. Dan ketika sudah bertemu dengan orang bijak itu, si anak menyampaikan mengapa ia datang. Tetapi orang bijak tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya waktu saat itu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan agar anak itu melihat-lihat istana dan kembali dalam 2 jam. Lalu orang bijak itu menyerahkan kepada si anak sebuah sendok teh berisi 2 tetes minyak. Lalu katanya, saat Anda berjalan-jalan membawa sendok ini, jangan biarkan minyaknya tumpah. Anak itu mulai menjalankan apa yang dikatakan oleh orang bijak itu, menaiki, menuruni banyak tangga dalam istana, sambil matanya tertuju pada sendok. Setelah 2 jam, ia kembali ke ruang di mana orang bijak itu berada. Orang bijak itu lalu berkata, apakah Anda melihat permadani Persia yang tergantung di ruang makanku? Apakah Anda melihat taman yang butuh tukang kebun induk 10 tahun untuk menciptakannya? Apakah Anda melihat ornamen-ornamen indah dan koleksi di perpustakaan? Anak itu tertunduk, merasa malu. Dia mengaku bahwa ia tidak sempat melihat apapun karena ia fokus pada minyak yang ada pada sendok tersebut. Kekhawatirannya adalah menumpahkan minyak yang telah dipercayakan kepadanya. Kembali dan ulangi lagi, amati dan nikmati lingkungan dan keindahan istana ini, kata orang bijak itu. Anda tidak bisa mempercayai seseorang kalau tidak mengenal rumahnya. Si anak kembali mengambil sendok dan kembali menjelajahi seluruh istana. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan dinding istana. Ia melihat kebun, pegunungan di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, dan rasa dengan yang semua dipilih. Dia melihat kebun, keindahan bunga-bunga, dan pegunungan di sekelilingnya. Setelah kembali ke orang bijak itu, ia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Tapi di mana tetes minyak yang saya percayakan kepada Anda tadi? Tanya si orang bijak. Si anak melihat sendok di tangannya dan minyak itu sudah tidak ada. Lalu orang bijak itu berkata kembali, nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan kepadamu. Rahasia kebahagiaan adalah
dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini, dan tidak pernah melupakan tetes-tetes minyak di sendok. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziyah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini. 17 Juni tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang selalu dan selalu diulang-ulang, berarti itu perintah yang sangat penting. Allah selalu mengulang-ulang perintah ini melalui khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Nih, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Dan janganlah kalian mati, berarti mati kita yang ngatur. Itu, jangan kau mati. Ya, berarti mau-mauku. Mau mati besok, ya besok. Mau mati lusa, ya lusa. Namanya jangan kamu mati, mau-mau saya. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya
1: mati.
0: Orang miskin
1: mati.
0: Raja-raja
1: mati.
0: Rakyat biasa
1: mati.
0: Duda
1: mati.
0: Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, hey Das'ad, hati-hati kau. Agamamu Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Satu di antaranya kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Insya Allah bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi mencuri. Insya Allah bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah bapak tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat bapak ibu mati dalam keadaan kafir, baru saja makan barang haram, ketabrak mobil, pok, mati kafir kodong. Ya. Qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa ada nanti Islam yang tidak sempurna. Siapa mereka? Islam pencitraan. Sudah tahu. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Ini masjid, bos. Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, cilaka. Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu, mah. Ada ibu-ibu sudah mau 60 umurnya siaran langsung juga. Padahal saya tahu, cuma mau dilihat ada HP-nya. Ibu-ibu simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. itu baru disimpan. Kenapa ini kita perlu hati-hati Pak? Karena ceramah dalam masjid pun bisa lepas. Bapak saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak ikut haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika Allah perintah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, garis bawahi dengan catatan, kasih stabilo, kasih bol, penting. Bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Kita memang salawat, tapi seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu, Bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ayo kita salawat bareng-bareng. Kita salawat bareng-bareng Pak ya. Tapi kita tanding mana lebih kencang suara perempuan dengan laki-laki. Saya, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Ayo Bu, jangan mau kalah Bu. Salatullah mullah ala

0: Masya Allah, ini suara ibu-ibu, bukan kencang tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau mendayu-dayu, buat syahdu suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa? Ndak diteleponnya lagi kau itu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana cowokmu ndak nafsu? Caleda. Nih kita dengar, ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk, sholat.

0: Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada tiga perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah, taat kepada Allah itu sederhana pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah, selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran soal perintah. Laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat, tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa ustaz. Kenapa? Saya sakit ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji ustaz tapi tidak mampu, itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji, disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak, larangan. Kalau larangan, sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk ustaz, ada bisulku, bebaring tidak bisa baring ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu ustaz. Sholat pakai dalam hati, mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang, bungkus bawa dikubur. Ayo, Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam, tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi ustaz. Allah kasih keringanan, tidak usah kau mandi, cukup cuci alena beliau, cuci itu sudah, tayamum. Boleh diberikan kelonggaran, tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina ustaz. Kalau saya tidak berzina ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu pak. Sebenarnya sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal, padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook, ini ustaz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantalin Pak Ustaz. Terus saya kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak sampai, tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita, jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh, Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu, Abu Jahal waktu itu, Pak, tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal, semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, pongah, sombong, dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa? Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin. Gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab? Sampai detik ini tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, tidak, Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab, Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh, hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kau hina Allah, kau hina Rasulnya. Tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal waktu itu? Bilal waktu itu budak. Budak. Beda budak dengan pembantu, Pak. Ini banyak kekeliruan kita, menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya, pembantu dilindungi, pembantu punya hak kepada tuannya, pembantu digaji tiap bulan, dia bisa berhenti. Ya, kenapa? Cerewet betul istrinya, curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirik saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya, berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya, budak hak milik. Namanya hak milik, sama saya punya handphone, itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang, terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan, Bilal. Hebat. Sumayyah, budak dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumaya, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad, saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumaya? "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal, dia ambil itu apa itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumaya berkata, "Nak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumaya. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumaya tetap mengatakan, "Muhammadur Rasulullah." Akhirnya apa kata Abu Jahal? "Sumaya, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad." Marah Sumaya. Dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. "Wah! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta." Masya Allah, jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumaya, wafat dengan kalimat "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru. Wah, tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia. Masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang, menurut surah Al-Baqarah, ayat-ayat pertama, ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1-5? Ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo, ah, jawab yang tadi, surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1-5. Ya, 5 ayat pertama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُوتِيَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: صدقكم.
1: صدق الله العظيم.
0: Masya Allah, beda itu uang Ustadz dengan uang Kapolres. Beda rasanya bos ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itu, itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa, apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari kinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i kawal mungkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya, bersih dari najis dan hadas. Artinya, orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba saya tanya lagi ya adek-adek, sah tidak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya dia punya rasa malu. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah mengaku diri umat Islam tapi anak gadis kita dibonceng bukan mukhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu ruku apa? Syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus, tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwahmu, tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan, mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Mau orang Sunda, mau orang Bugis, orang Padang, semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Nah, kalau orang Padang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang orang Bugis kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu taala malopo. Datang orang Kutai takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah, coba Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah, dia tidak perhatikan apa ormasnya, yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak, saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak, pengurus masjid raya Al-Ittihad Tebet, dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat, meninggal, jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya, tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam, itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustaz, supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia bapak jauhi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya, pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertasop kini terancam gulung tikar. Wali Kota Padang Sidimpuan menekankan disiplin, profesionalisme dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya, pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertasop kini terancam gulung tikar. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Kenaikan harga yang sangat signifikan terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu sepinya kunjungan pengendara untuk melakukan pengisian BBM di SPBU khususnya UMKM Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk Pertamax. Harga Pertamax yang kini dibanderol Rp16.650 per liter di daerah Sumut mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat pengendara terhadap BBM RON 92 tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Harapan di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga ini. Terpantau di SPBU tersebut dari pagi hingga sore hari sepinya kendaraan roda 2 dan 4 untuk mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax karena pihak SPBU yang hanya menyediakan BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara itu, kenaikan harga ini juga sangat terasa bagi pelaku UMKM Pertamini atau Pertasop. Sejumlah Pertasop yang salah satunya adalah Pertasop Bintang Karisma Abadi di Kelurahan Aik Habil Kecamatan Sibolga Selatan ini juga terlihat sepi. Mirisnya, selain harga modal yang tinggi, pasokan produk BBM jenis Pertamax juga minim, sehingga Pertasop ini seringkali tutup dan tidak bisa melakukan aktivitas penjualan BBM. Hal itu berdampak langsung terhadap target penjualan yang berpengaruh langsung pada penghasilan mereka.
2: Kalau hari pertama mungkin kemarin itu, karena masih belum tahu. Terus kan seperti biasa orang itu mengisi.

0: ini khawatir terhadap kelangsungan usaha mereka bahkan terancam gulung tikar.
1: Dari harga 12.300 naik menjadi 16.250, berarti ada kenaikan berkisar 3.950. Akibat kedampak ini, pengendara sepi, baik di Petasop maupun di SPBU. Jadi dari Petasop, dengan kurangnya pasokan ini tadi, harga naik pula, kemudian tidak ada jaminan tentang pasokan yang lancar.
2: Ini akan berdampak terhadap pekerja. Kalau tidak ada yang ngisi, sedikit yang ngisi, lantas bagaimana menggaji daripada para pekerjanya di Petasop dan Petamat di SPBU? Tentu kita berharap kepada Pertamina dan pemerintah melakukan kajian.
0: Kini para pengusaha SPBU dan Pertasop jenis Pertamax berharap agar pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan harga Pertamax yang cukup tinggi tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Tersulut emosi karena ulah pemilik bangunan dan ingkarnya janji lurah, sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor Kelurahan Budi Luhur. Penyegelan dilakukan masyarakat sebagai bukti kekecewaan mereka akibat belum adanya tindak lanjut bantuan stimulan jadup bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapaltinga Tapteng pada Senin 15 Juni 2026. Penyegelan kantor terjadi disebabkan para kaum ibu rumah tangga tersulut emosi ketika pemilik bangunan kantor kelurahan datang dan memprovokasi masyarakat. Sempat terjadi adu mulut hingga adu fisik antara pemilik bangunan kantor lurah dan masyarakat. Pemilik bangunan diduga merasa terganggu karena masyarakat melakukan demonstrasi di kantor lurah. Setelah beberapa lama pertengkaran dengan pemilik bangunan, masyarakat yang sejak awal sudah geram langsung menyegel kantor lurah dengan papan, balok, dan meja. Masyarakat kecewa dengan sikap lurah Nurul Simatupang yang ingkar janji kepada masyarakat untuk bersama-sama mendatangi kantor kecamatan terkait persoalan bantuan jaminan hidup jadup dari Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. S. Burulase, warga Budi Luhur, membeberkan persoalan yang terjadi. Kedatangan mereka ke kantor kelurahan berawal dari janji lurah pada Jumat 12 Juni 2026 lalu yang tidak ditepati. Masyarakat kecewa, sebagai korban bencana alam mereka ingin memperjuangkan hak mereka sebagai penerima jadup yang layak. Selain itu, masyarakat juga ingin mempertanyakan tindak lanjut pengusulan berkas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan hingga kecamatan karena sampai saat ini, masyarakat yang datang ke kantor lurah belum juga menerima bantuan stimulan bencana tersebut.
5: Kasih yang mungkin ada, Pak. Ya, iya. Jadi, ke mana pergi berkas kami ini, Pak? Makanya kan kami tidak ada, Pak. Ya, ini kantor lurah ini.
6: Tidak ada fungsinya.
5: Kenapa yang sebenarnya kantor lurah? Ya, tidak ada fungsinya sama sekali. Ya. Baru ini pengurusnya tidak adil dan tidak beradab. Di sinilah enggak ada adil sama sekali, ya. Nah, itu ya Pak keluarga kami. Mengapa sampai kami segel? Lurah sampai kami ini lurah tidak ada.
7: Artinya
5: kemana kami mengadu?
8: Sama siapa kami bertanya?
5: Ya, kita nanti kami ini kemana kami mengadu? Kami tanya abang-abangnya, mana tahu kami? Mana tahu kami? Nah, itu jawabannya. Makanya sampai sekarang saya
4: belum diketahui secara pasti bantuan jadup bencana tahap berapa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang menyebut bantuan stimulan bencana berupa jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara untuk tahap kedua, kata Mariati, masih dalam tahap pengusulan ke pihak Kemensos. Begitu juga tahap ketiga, masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
3: Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

0: Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
1: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
0: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
2: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Sihotang.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
4: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
3: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
2: Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan fasilitas air bersih untuk penyintas bencana di Kompleks Susteran Katolik Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
5: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pipanisasi atau sarana air bersih di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kunjungan Kasat Maruli ke Tapanuli Tengah sekaligus untuk meresmikan penggunaan fasilitas tersebut yang berlokasi di Kompleks Susteran Katolik Kecamatan Pandan. Pembangunan pipanisasi ini bagian dari proyek pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Di momen peresmian, Maruli mengapresiasi semangat gotong royong warga Tapanuli Tengah untuk kembali bangkit bersama dari keterpurukan akibat bencana.
6: Mungkin semua palsu akan merasa terpanggil kalau suatu kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini bencana. Tapi kalau kondisinya tidak ekstrim, berjuta-juta orang tidak punya akses air bersih, berjuta-juta orang tidak mempunyai hal-hal yang mendasar, rumah tidak layak dan lain sebagainya. Ya, memang saya semakin menyadari bahwa yaitu antara budaya kita dengan doktrin di Angkatan Darat untuk berbakti pada nusa dan bangsa itu, kalau kita kelola ini dengan baik, ya, saya yakin di Angkatan Laut, di Kepolisian, di Angkatan Udara semua, kalau ini kita kelola dengan baik, ini akan luar biasa pengaruh.
5: Selain meresmikan fasilitas air bersih, Jenderal Maruli Simanjuntak juga mengikuti aksi reboisasi atau penghijauan kembali sebagai upaya pelestarian lingkungan pasca bencana. Abdul Jalil melaporkan.
2: Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata, TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Muaf dan Jega.
7: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
8: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Ya, semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik, Pak.
7: Siap.
8: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
7: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Muf dan Ciga melaporkan.
2: Bupati Madinah ajak masyarakat jadikan satu Muharram momentum perubahan dan kemajuan daerah. Liana Sution menurunkan laporannya.
0: Bupati Mandailing Natal Saipullah mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum perubahan menuju kemajuan daerah. Menurutnya, makna hijrah dalam peringatan Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saifullah juga menekankan bahwa momentum 1 Muharram harus menjadi titik awal untuk meninggalkan pola-pola lama yang tidak efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang turut mempengaruhi perubahan budaya khususnya di kalangan generasi muda.
9: Untuk menjadikan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum mengambil langkah meninggalkan cara-cara lama yang ternyata tidak efektif dalam kemajuan daerah. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan budaya adalah tantangan bagi anak-anak kita. Penguatan nilai-nilai spiritual mutlak dibutuhkan supaya generasi muda kita kembali dekat dengan masjid dan surau.
0: Saipullah juga mengajak para guru, orang tua dan majelis taklim untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat berjamaah serta memakmurkan masjid. Ia juga berharap waktu antara maghrib dan isya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan tausiah guna membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
2: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah, PAD. Joy Sihotang melaporkan.
3: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam Laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam Laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
10: Kawasan perairan Laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
3: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi Laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Buletin Berita Daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU, khususnya Pertasop atau Pertamini, yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya, pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertasop kini terancam gulung tikar. Wali Kota Padang Sidimpuan menekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian Buletin Berita Daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya.
2: Jaringan Berita Nasional.